Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, gak kerasa ini udah mau jam, udah jam 8 nih ya. That's mean Fikar bakal puterin bentar lagu pilihan kamu, teman Pro 2. Tapi sebelum itu Fikar mau kasih satu informasi update dulu buat kamu semua. Ya, ini informasi cuaca, teman Pro 2. Ini BMKG langsung yang kasih tahu ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk daerah Sulawesi Selatan. Ada beberapa perkiraan cuaca nih, teman Pro 2. Enggak ternyata semuanya, oh ada satu yang enggak. Oke. Semua kabupaten kota di Sulawesi Selatan ternyata diperkirakan akan berawan aja, teman Pro 2, mulai dari Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan Baru, Sopeng, Wajo, Sidra, Pinrang, terus Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar sendiri dan Kota Parepare serta Kota Palopo diperkirakan itu akan berawan, teman Pro 2, di rata-rata suhu udara 24 sampai 30 derajat Celcius. Namun, satu kabupaten kota yang diperkirakan akan hujan ringan yaitu adalah Endrekang di suhu udara 21 sampai 24 derajat Celcius, teman Pro 2. Apapun cuacanya, apapun perkiraannya, Fikar saranin untuk kamu tetap ikhtiar aja, enggak rep pot kok kalau mau bawa payung atau jas hujan di kendaraan kalian setiap hari. Simpan aja di situ ya, kan kalau tiba-tiba hujan kamu bisa pakai, tiba-tiba panas bisa pakai payung juga gitu. Jadi kayak at least kamu udah mengikhtiarkan segalanya, teman Pro 2 ya. Oke, yang pengen ikutan lagu pilihan kamu pagi ini, teman Pro 2, langsung aja ke Instagram kita @rrn_prodomakassar, vote lagu yang pengen kamu mau apa aja, atau lewat WhatsApp kita juga boleh banget, teman Pro 2, ternyata di 0811 410 968.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

2. Oke, teman Prodo dimanapun kamu berada, kali ini Fikar bakal puterin satu lagu lagi, bukan lagi sih, baru emang yang keputar satu lagu di lagu pilihan kamu pagi ini, teman Prodo. Ada, sebelum Fikar spill, mending ini ya, Fikar sapa-sapa dulu yang udah ikutan di lagu ini. Kita sapa-sapa dulu kalau gitu ya. Ini udah ada siapa nih? Ada Fahril, terus ada Citra yang ikutan lagu ini, ada Chandra dan Nico juga yang ikutan lagu ini, ada Rai pastinya karena ini lagu kesukaannya dia, penyanyi kesayangannya dia gitu kan. Terus ada siapa lagi ini? Oh, ada Tria yang ikutan lagu ini juga ternyata sama Ayu ya. Katanya pengen diputarin lagu, dia ngevote, mereka ngevote untuk diputarin lagu Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Ini lagu enak banget sumpah, paling kayak lagi naik motor gitu kan, motoran, night ride maybe atau San Mori gitu kan, kayak aduh enak banget nih lagu dipakai di atas kendaraan. Tapi kalau kamu dengerin ini di atas kendaraan, tetap hati-hati bawa kendaraannya, teman-teman berdua ya.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Saya
1: hidroquinone.
2: Saya mineral oil.
3: Kalau saya sodium lauren sulfat.
4: Saya etil paraben.
5: Dan kami adalah
6: kosmetik berbahaya.
5: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
6: bersinar.
3: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Oke, 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo dimanapun kamu berada. By the way, kita sekarang lagi live di TikTok kita di Prodo RRI Makassar. Ini kameranya ke Fikar doang kah atau gimana? Ke aku aja kan? Masih ke aku aja. Oke. Tapi aku mau ngajak teman aku ya, yang berdua ini. Sekalian kita kenalan teman Prodo, karena besok, mulai dari hari ini sampai besok-besok itu kita anak Pro 2 siarannya gak bakalan sendiri lagi, karena kita udah punya teman baru, teman Pro 2. Kita kenalan dulu sama mereka ya. Halo, selamat pagi. Oke, okay. Kaget mereka tiba-tiba kok langsung ikutan siaran gitu. Sengaja sih. Mikrofonnya ya boleh, mau pakai headphone juga boleh ya. Oke, okay. Kita kenalan dulu satu-satu nih teman Pro 2 ya. Ini mereka adalah anak magang baru kita di sini ya. Jadi kita panggilnya mereka anak magang gitu. Anak magang gitu. Kita kenalan dulu satu-satu, ada siapa dan siapa ini?
1: Halo, ada saya Cila.
0: Cila, yang kenal dia, maksudnya teman-teman Fikar pasti kenal dia ya. Selain Cila ada siapa lagi?
2: Halo semua.
0: Saya Wiwi. Wiwi. Oh, ada Cila dan juga Wiwi nih teman Pro 2 ya. Kali ini di Bisik Fikar enggak sendirian, karena bakal ditemenin sama Cila dan juga Wiwi ya. Masyaallah, mereka pagi ini cantik-cantik sekali ya. Nanti besok-besok ya, kalau ada teman Fikar yang di sini yang cowok-cowok, ada yang agak tinggian dua orang itu kan, hati-hati ya sama mereka ya. Hati-hati ya sama mereka ya. Oke. Okay. Di bincang asik kali ini ya, kita udah punya tema. Tema kita hari ini adalah tanam hari ini, warisi esok hari, gerakan penghijauan dan jaga hutan kita bersama. Nah, kita kan bakal ngomongin tentang penghijauan dan juga jaga hutan. Kalau kalian berdua yang kalian tahu tentang menjaga hutan dan penghijauan itu, langkah apa yang dilakukan menurut kalian berdua?
1: Pasti yang paling Nah. Jangan buang sampah sembarangan.
0: Betul, gak boleh buang sampah sembarangan. Oke, kalau dari Wiwi?
2: Kalau saya jangan sembarang pegang-pegang lah
0: tanaman. Oh betul, ya apalagi tanaman-tumbuhan, tanaman-tanaman yang kalau sekarang kan di Makassar udah banyak juga samping-samping jalan yang dijaga gitu kan. Nah itu adalah langkah-langkah umum yang harusnya kamu lakukan teman Pro 2 untuk menjaga penghijauan di bumi kita ini teman Pro 2 ya. Nah kalau ngomongin penghijauan juga teman Pro 2, gimana nih udara di luar sana hari ini di daerah kamu? Sejuk kah, segar? Kalian tinggal di mana sih masing-masing?
1: Kalau saya ngekos di Perintis, dekat-dekat kampus lah.
0: Perintis lumayan lah ya, jauh dari sini ya. Kalau Wiwi?
2: Di Sediang.
0: Kita kalau ke Sediang sekarang pakai paspor ya.
1: Di luar negeri.
0: Iya, udah di luar Indonesia itu. Enggak dong, bercanda ya. Lumayan lah ya. Kemarin juga kita punya anak PKL ada yang di Sediang juga gitu. Tapi mereka bahkan libur pun mereka kesini. Tapi kalau di Sudiang Perintis daerah sana itu akhir-akhir ini panas banget ya.
2: Macet sih ya, juga.
0: Macet juga, ya, udara panas banget. Nah teman Pro 2, soal udara segar, udara panas dan sebagainya, kita bakal ngobrolin hari ini. Karena ya kita bakal ngobrolin tentang penghijauan juga nih teman Pro 2. Jadi kita bakal lanjut after this one. Jadi yang mana-mana dulu teman Pro 2, tetap bareng kita semua di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Kalau Fikar bilang 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, kalian menjawabnya teman terbaik kamu. Okay. Teman terbaik kamu, karena itu adalah tagline kita. Kita coba ya. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, stay tune terus bareng kita di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.
0: Yes.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Oke, teman Pro 2 dimanapun kau berada, masih bareng Fikar dan juga ada Cila dan juga Wiwi. Ya, mereka adalah teman baru kita yang nantinya sampai besok-besok tuh nemenin kita siaran ya tiap hari. Oke, dan kita masih ngebahas tentang penghijauan gitu kan. Sebenarnya cara menjaga bumi kita agak tetap agar tetap hijau itu banyak gitu. Iya, sebenarnya banyak hal-hal yang umum juga ya, yang udah banyak orang tahu, tapi kita kasih tahu lagi gitu biar lebih tahu ya kan. Nah, kalau kalian berdua nih, bagaimana menurut kalian berdua cara menjaga bumi kita ini biar tetap hijau, cara-caranya gitu.
1: Oke, siapa mau duluan?
0: Siapa yang mau duluan? Wiwi atau Cila, terserah deh kalian.
2: Jadi langkah paling dasar nih teman-teman, yang bisa kalian lakukan yaitu kurangi sampah terutama, terus kurangin konsumsi yang nggak perlu gitu. Menurutku kayak seperti plastik botol minum itu kalian bisa gunakan tumbler aja gitu, jadi nggak buang-buang gitu.
0: Jadi penggunaan plastik itu dikurangin, betul-betul. Apalagi sampah makanan juga bahaya kan. Kalau dari Cila?
1: Masih banyak sih langkah-langkahnya itu, seperti kalau belanja juga itu kalau bisa bawa ini apa?
0: Kantong belanja sendiri
1: supaya enggak pakai plastik mie lagi.
0: Betul.
1: Ini juga jangan kebiasaan rusak hutan.
0: Nah, ini yang penting ini. Tabedi yang suka tebang-tebang pohon kiri kanan. Yang itu ya. Jangan. Karena kalau memang hutan kita jadi gundul atau mungkin penebangan pohon liar itu tuh bakal berdampak besar buat kitanya sendiri juga, teman Pro 2, karena ya itu bisa bikin bisa memicu banjir, longsor. Itu that's why kenapa kita harus menjaga hutan kita ya. Selain itu, satu cara juga kalau dari Fikar, menurut Fikar adalah menanam dan merawat pohon untuk meningkatkan kualitas udara di bumi juga. Jadi bisa mengurangi polusi, menjaga keseimbangan ekosistem apalagi gitu. Jadi yang suka tebang-tebang pohon, kalau bisa tanam bola lagi tuh pohon semua biar buminya kita ini aman-aman aja gitu. Ada lagi gak dari kalian berdua?
1: Untuk
0: cara-caranya menjaga bumi tetap hijau gitu.
1: Kalau misalnya ada ini kan, ada biasa kegiatan-kegiatan yang kayak peduli sama lingkungan itu. Kalau bisa ikutlah supaya
0: lebih tahu
1: hal-hal dasar untuk jaga bumi begitu.
0: Betul. Apalagi sekarang kan udah banyak ya kan kegiatan-kegiatan menjaga bumi. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang itu sekarang udah kayak Fikar juga pernah beberapa kali ikut yang kayak di Makassar tuh anak-anak muda mereka ngumpul di pantai terus ngebersihin pantai.
1: Pantainya kita kotor sekali.
0: Betul. Itu kayak kalau airnya udah coklat, at least nggak ada sampah yang ngambang di atas airnya gitu kan.
1: Supaya enak juga lah dilihat.
0: Takutnya kan nggak enak juga kalau misalnya ada turis atau orang-orang dari luar Makassar yang datang gitu lihat. Oh, ternyata Pantai Losari yang dibangga-banggakan ada sampahnya kayak gini. Yang kayak gitu kita harus jaga, teman Pro 2 ya kan, biar nama kota kita juga baik.
1: Iya, betul sekali.
0: Gitu. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, nanti kita pasti bakal balik ngebahas tentang topik kita hari ini. By the way, kita lagi live juga di TikTok Pro 2 Makassar. Mungkin kamu pengen tanya-tanya, pengen ikutan nge-request lagu, bisa langsung ke TikTok kita di Pro 2 Makassar, teman Pro 2 ya. So stay tune terus 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Toka kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Oke teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Pastinya Fikar gak sendirian, masih barengan dengan Cila dan juga Wiwi. Dan kita ternyata udah ada yang nanya-nanya sama kita nih di TikTok dari Anum, yang katanya bagaimana sih caranya ngajak masyarakat apalagi teman-teman kita agar peduli terhadap lingkungan. Kalau menurut kalian berdua gimana, ada gak sih caranya agar kita bisa ngajak masyarakat atau teman-teman kita di sekitar kita untuk menjaga lingkungan kita ini tetap hijau gitu.
1: Iya, yeah.
0: Siapa dulu nih? Cila dulu ya? Oke.
1: Oke, caranya itu ada banyak. Salah satunya itu kita kasih contoh bagaimana caranya jaga kebersihan lingkungan. Misalnya ke anak tak paling dekat lah. Ajari buang sampah itu pada tempatnya.
0: Betul.
1: Juga tanam-tanam inilah apa ya?
0: Bunga atau mungkin cabe, sayur-sayuran itu kan di samping-samping rumah. Betul. Iya sih, karena kalau mau dibilang kan memberikan contoh itu salah satu cara yang paling efektif untuk mengajak orang-orang sekitar kita gitu. Kalau kita buang sampah sembarangan, orang samping kita ya, oh dia juga buang sampah Ji. Apalagi kalau misalnya kayak, oh kakakku buang sampah di sembarangan, enggak apa-apa juga saya gitu. Jadi kayaknya contoh itu sangat penting ya.
1: Oke. Okay, okay. Contoh yang baik lah.
0: Betul. Itu ya. Kalau dari Wiwi?
2: Kalau ditanya teman-teman itu kita sama seperti yang Kak Cila tadi bilang, buat contoh. Nah, mulai dari hal-hal kecil nih. Kita misal memberikan contoh ke teman-teman kita bahwa kita enggak pakai plastik, botol plastik lagi nih. Kita bawa tumbler nih kemana-mana nih. Nah, seperti itu. Apalagi sekarang kuasa Gen Z itu main TikTok.
0: Betul.
2: Jadi kita itu kayak buat konten-konten kecil lah. Semacam gitu Kak bilang. Tumbler, betapa pentingnya tumbler buat bumi. Seperti itu Kak.
0: Jadi mengedukasi melalui sosial media juga gitu. Iya sih, kayak misalnya daripada kau bikin enggak apa-apa kalau mau bikin TikTok joget-joget terus terserah, tapi mungkin sekali satu kali dua kali bikin TikTok tentang yang mengedukasi gitu, kayak misalnya tadi yang Nabi bilang Wiwi masalah tumbler gitu, kayak jadi tumbler itu bukan sebenarnya kalau memang orang mau pikir kayak gaya-gayaan saja, FOMO apa semua harus punya tumbler ini, sebenarnya terserah enggak apa-apa. Karena itu berdampak baik juga buat lingkungannya kita gitu. Jadi jangan kok suka cala-cala orang yang kayak bawa tumbler itu tuh anu gitu, ikut-ikutan gitu. Enggak apa-apa, jadi ikut-ikutan, yang penting itu langkah yang dia bikin yang secara mungkin dia sadar atau tidak sadar bisa jaga buminya kita gitu, teman Pro 2. Nah, mungkin kalau sekarang juga udah banyak ini ya, komunitas-komunitas gitu kan yang ngajak orang untuk mengedukasi banyak orang, terus ngajak orang menjaga lingkungan mungkin lewat-lewat seminarnya mereka gitu kan. Itu udah banyak juga sekarang. Jadi itu adalah beberapa cara untuk bisa ngajak orang-orang di sekeliling kita menjadi untuk bisa menjaga lingkungan kita tetap hijau juga pastinya. Ada lagi di ini magang di RRI anak UNHAS atau apa Kak? Iya, anak UNHAS, mereka anak UNHAS. Hai dulu dong. Di TikTok itu apa kurang jelas warna dan logo almamaternya mereka itu. Iya, mereka ini anak UNHAS, jadi mereka bakal nemenin kita untuk siaran tiap harinya nanti ke sampai beberapa bulan ke depan, teman Pro 2 ya. By the way, thank you banget tadi tipsnya ya. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, kita masih bakal balik lagi satu kali lagi nanti terakhir di Bisik. So stay tune terus di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes.

0: Oke, teman Prodi dimanapun kamu berada, sebelum kita close untuk bisik pagi ini, kalian berdua nih, mungkin kalian bisa kasih pesan-pesan apa gitu ke teman Prodi untuk bagaimana caranya mereka tetap semangat menjaga lingkungan kita. Siapa duluan mungkin?
1: Okay. Jadi teman-teman semuanya, kalau kalian tahu Pandawara Group, kalian biasa lihat itu, saya juga terinspirasi karena keren sekali gitu. Sangat memotivasi.
0: Betul.
1: Teman-teman juga punya atau dapat lah influencer yang bisa memotivasi kalian untuk menjaga bumi tetap hijau.
0: Jadi jangan lupa follow Pandawara Group. Ya kan? Tapi memang kalau dari Pandawara Group sendiri kan kemarin sempat datang di Makassar juga,
1: iya.
0: Kan?
1: Oh iya kan?
0: Pernah datang di Makassar di Talo, daerah Talo. Jadi sungai apa lagi namanya? Pokoknya dekat tol lah itulah. Mereka pernah datang di situ, terus mereka membersihkan, tapi sayang sekali mungkin karena ya kesadaran dari masyarakatnya juga yang kita perlukan. Jadi sekarang tuh saya lihat anu lagi, banyak lagi sampah numpuk situ. Jadi kayak kayaknya memang edukasi untuk bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah sampah itu harus ditingkatkan lagi gitu. Tapi Pandawara Group memang keren banget sih. Mereka adalah kumpulan anak-anak dari Bandung. Yang beranggotakan beberapa orang lah, itu Fikar lupa, tapi mereka tuh emang dari dulu tuh udah keren banget sih. Fikar udah follow mereka dari lama juga sih. Jadi jangan lupa follow mereka juga. Nah, kalau dari Cila?
2: Kalau saya itu hargailah usahanya orang, jangan kalau ada orang jaga lingkungan, apalagi yang mau ikut-ikut Pandawara, kan ada beberapa banyak di TikTok kan yang baru. Jangan dibilang FOMO lah ya. Apakah kalau baik Ji?
0: Betul.
2: Hujat-hujat begitu. Gak apa-apa sih, yang penting dia emang inspirasi bagus begitu.
0: Betul. Jadi kayak iya, banyak sekarang juga kalau di TikTok kan yang kayak gitu-gitu kan mikir. Kalau deh yang hujat-hujat juga tuh yang kayak
2: bilang FOMO, jangan.
0: Iya. Kalau mau kok bilang FOMO. Enggak apa-apa sih, mereka FOMO untuk hal yang baik, begitu. Iya. Kecuali FOMO-nya yang enggak baik, terserah kalian mau apa itu. Tapi kalau di mereka FOMO untuk hal-hal baik, kalau kalian juga pun mau FOMO sama hal-hal baik juga kayak it's okay banget gitu, malah menguntungkan. Hargai juga kayak Pandawara kan, mereka kalau udah bersihin daerah kamu gitu, hargai dengan cara jaga gitu. Betul. By the way, thank you so much buat kalian berdua dan menin aku di bisik pagi ini ya. Nanti mungkin sebentar siang kalian bakal siaran lagi bareng Kak Isa nih. Thank you so much teman berdua, tapi jangan kemana-mana dulu, masih ada 1 jam terakhir di jam 10 sampai jam 11 Fikar bakal nemenin kalian kasih informasi update. So jangan kemana-mana, stay tune terus. Thank you so much buat kalian berdua, tapi kalian belum bisa pulang juga. So stay tune terus 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar,
3: teman terbaik kamu.
0: Yes.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama Saber waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asli mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog, gak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah mumpung masih muda. Mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari? Buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: kenapa lo pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu.
1: Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
2: Oh ya ampun,
0: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, gak kerasa udah mau jam 11. That's mean Fikar, you are perfect under diri. Thank you so much buat kamu semua. Dan jangan mana-mana dulu, karena bentar bakal ada teman Fikar yang menemani kamu santai siang ya. Thank you so much. Kalau gitu teman Pro 2, have a nice day. Fikar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, bye-bye.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: 174 PLB request pushback and start.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Dan 6.4 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, waktunya Ihsan akan menemani kalian semua untuk edisi hari ini di hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Dan pastinya kita akan mulai dulu jam 11 untuk bisa pilih lagu yang kamu suka di 08 11 410 968 untuk WA kita, atau mungkin kamu bisa gabung lewat DM Instagram kita di @RRI_Pro2Makassar atau melalui RRI Digital. Kamu bisa langsung aja kolom komentar kita terbuka buat kamu, search dulu Pro 2 Makassar dan kamu bisa komen langsung di kolom komentar RRI Digital kan ya teman Pro 2 ya. Kita bakalan buka semua sampai dengan jam 12 siang untuk pilih lagu yang kamu suka. So, enjoy the song dulu yang bakalan aku puterin buat kalian.

Guys, tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film. Atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu, ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang nggak tinggal diam lihat hal nggak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku akan ke Fitra dulu yang pendengar lagunya Gurun Hujan dari Juicy Lucy. Lagu terbaru dari Juicy Lucy bakalan aku puterin buat kamu, Fitra ya. Ada juga dari Andin yang aku ikutkan aja di Gurun Hujan dengan Juicy Lucy-nya ya, teman Pro 2 ya. Sama kok pengen dengerin lagunya Juicy Lucy. Kamu pasti kalau misalnya denger lagu ini akan teruan-uan lah ya. Oke deh teman Pro 2, yang masih pengen dengerin lagu yang kamu suka langsung aja kirimin lagu di 08 11 10 968 untuk WA kita atau di RRN Scott Pro 2 Makassar atau lewat RRI Digital, boleh banget nih teman Pro 2. Saya tunggu sampai jangan jam 12 di Pro 2 Hitlist.

0: Bim, aku mau minta maaf ya soal kemarin karena terlalu maksain kamu buat nerima pendapat aku.
1: Eh iya, gak apa-apa Dit. Namanya juga lagi diskusi. Aku juga minta maaf ya karena gak menghargai pendapat kamu kemarin.
0: Iya Bim, sekali lagi maaf ya.
1: Iya, aman bro.
0: Jadi mau makan siang di mana nih?
1: Yeh, makan mulu dipikir. Kerjain dulu tuh deadline, udah numpuk.
2: Nah, itu salah satu contoh sederhana dari Bhinneka Tunggal Ika. Dua orang yang berbeda pendapat bisa saja saling tidak setuju. Tapi ketika ada rasa saling menghargai, semuanya bisa jadi damai. Karena memang kita hidup di negeri yang penuh warna, ada banyak perbedaan. Tetapi kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia yang tetap bersatu dalam satu bangsa. Asal usul semboyan ini berasal dari karya sastra Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Semboyan ini kemudian diangkat sebagai motto resmi negara Indonesia dan tercantum di lambang negara Garuda Pancasila. Pada masa kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika dipilih karena mencerminkan semangat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma slogan di Garuda Pancasila, itu adalah semangat kita untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Jadi, yuk jaga rasa saling menghargai mulai dari hal kecil, dari perbedaan pendapat sampai perbedaan pilihan hidup. Karena Indonesia kuat bukan karena sama, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

Baik lagi di 96,8 FM Radio RR Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi ya teman Pradua ya. Ada dari 082152 sekian. Namanya siapa ya namanya ya? Nah, namanya Bunga Clover 3 di teman Pradua ya. Ini katanya halo Kak, di Pradua boleh request lagu? Boleh dong. Kalau gitu mau request lagunya You Belong With Me dari Taylor Swift. Aku cari dulu ya Taylor ya teman Pradua ya. Nah ini untuk kamu juga yang masih pengen diputerin lagu lain nih teman Pradua, kita masih bakalan ada beberapa menit lagi. Jadi langsung aja kirimin sekarang juga. Aku akan ke Taylor tadi judulnya. Itulah ya. Sabar ya. Makasih juga. Terus juga selamat siang Kak. Ada dari 08963 scan. Katanya pengen dengerin lagunya Kendrick ya. Kita bakalan cari dulu buat kalian semua nih teman Pradua. Yang masih pengen gabung, kita masih tungguin semuanya teman Pradua, gabung di 08114109968 ya teman Pradua ya. Terus juga ada dari siapa tadi ya teman Pradua? Oke, ada dari si Rahmat yang pengen dengerin lagunya tadi si Now ya teman Pradua dengan sesi potret. Bakalan aku puterin juga buat kamu nih teman Pradua yang udah stay tune di 96,8 FM Pradua RRI Makassar. Dan untuk kamu yang masih pengen ya lagunya diputerin di teman Pradua, Ihsan masih bakal tungguin kamu semua nih. Oke deh kalau gitu teman Pradua, sambil nyari-nyari lagunya, saya akan ke ini dulu deh teman Pradua ya yang sudah gabung juga. Nah ini dia, aku ke sesi potret dulu deh, habis itu kita ke Taylor Swift ya teman Pradua. Jangan kemana-mana.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel .
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

Thanks a lot buat kalian semuanya, teman Pradua yang udah saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar. After this kita bakalan ngulik bareng ya untuk hari ini. Kita bakalan ngulik apa ya hari ini, teman Pradua? Pastinya kita bakalan ngobrolin tentang UMKM dan juga kuliner. Untuk hari ini aku tadi udah pilih-pilih bahan sih, bahan kue kah? Bukan. Kita bakalan bahas tentang UMKM yang biasanya paling dekat dengan masyarakat dan juga ini bisa menjadi peluang usaha dan tantangan dan juga bisa berkembangnya strategi buat kalian semua yang pengen baru merintis usahanya nih, teman Pradua. Oke, okay? Jangan kemana-mana, teman Pradua, kita bakalan bahas di UMKM dan kuliner di Ngulik jam 12 sampai dengan jam 1 siang.

You're still listening Nancy Sport FM Pre 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Pre 2, untuk hari ini tadi udah kita bahas kalau misalnya untuk hari ini kita bakal talk about UMKM yang paling dekat dengan masyarakat dan juga memiliki peluang usaha, tantangan dan juga strategi yang sangat luar biasa berkembangnya gitu teman Pro 2. Nah untuk hari ini pastinya kita bakalan mengisi informasi yang bermanfaat untuk masyarakat juga. Dan UMKM memang kalau misalnya kamu udah tahu ya teman Pro 2, kalau singkatannya memang usaha kecil, usaha mikro kecil dan juga menengah, dan memiliki beberapa karakteristik di seperti kayak modal yang relatif kecil, terus juga dikelola oleh individu dan juga keluarga, and then bisa menyerap banyak tenaga kerja di sekitaran UMKM tersebut dan melayani kebutuhan masyarakat secara langsung, fleksibel mengikuti perubahan yang sangat besar gitu teman Pro 2. Kenapa penting banget gitu? Karena misalnya bisa membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, menggerakkan ekonomi daerah, dan membantu pemerataan pendapatan dan menjadi sumber inovasi lokal nih teman Pro 2. Nah, yang paling sering kita jumpai mungkin di mana-mana UMKM yang selalu berjalan di sekitaran kamu nih teman Pro 2, kayak warung sembako, tempat masyarakat membeli kebutuhan pokok gitu, warung makan gitu, mulai dari nasi goreng, bakso, mie ayam hingga makanan rumahan, itu termasuk sebagian kecil contoh UMKM nih teman Pro 2. Sampai kayak pedagang sayur cuma punya kendaraan roda 2 yang menjadi alat transport utamanya untuk bisa menjajakan dagangannya, itu juga sebagian besar adalah UMKM nih teman Pro 2. Laundry, barbershop, toko pulsa atau PPOB teman Pro 2 ya. Pembayaran BPJS internet dan juga pulsa, sampai dengan tukang jahit di teman Pro 2 yang memang sangat masih dibutuhkan untuk memperbaiki pakaian, membuat pakaian, dan semua usaha tersebut tumbuh karena menjawab kebutuhan masyarakat yang nyata di sekitaran kamu, dan itu adalah solusi buat kamu yang butuh memenuhi kebutuhannya nih teman Pro 2 di sekitaran kamu cepat dan juga pastinya memiliki modal yang tidak relatif besar.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua, kita lanjut lagi ya teman Pradua ya. Perkembangan teknologi memang sudah membuka peluang yang lebih luas gitu teman Pradua. Ada beberapa usaha yang sedang berkembang seperti kayak kuliner rumahan, minuman kekinian, frozen food, produk makanan sehat, kerajinan lokal, pertanian modern ke hidroponik dan kawan-kawannya, budidaya ikan, jasa digital, desain grafis, penjualan melalui media sosial. Inilah yang membuat kamu akan lebih gampang untuk bisa mendapatkan uang kalau misalnya kamu bisa menguasainya teman Pradua. Dan saat ini siapapun dapat memasarkan produknya melalui platform digital dan tanpa harus memiliki toko fisik yang besar di teman Pradua. Konsumennya juga semakin menyukai produk lokal yang betul-betul berkualitas nih. Memang sih. Dan peluang besar UMKM juga akan menghadapi beberapa tantangan nih teman produk, seperti kayak persaingan yang semakin ketat karena semua orang bisa melakukannya gitu ya, dan mencoba peruntungannya masing-masing kan, perubahan selera konsumen, keterbatasan modal, pengelolaan keuangan yang belum tertata, kurangnya promosi dan juga pemanfaatan teknologi yang masih terbatas. Ini bisa semua menjadi tantangan yang harus diatasi melalui, mungkin kamu harus belajar melakukan pemasaran digital, menjaga kualitas produk, terus kamu bisa memberikan pelayanan terbaik serta mengelola keuangan secara disiplin dan terus berinovasi. Keren kan kalau misalnya kamu bisa melaksanakannya sendiri gitu teman Pradua.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

Thank you so much teman Pradua yang udah saja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar. Pada intinya gitu ya teman Pradua, untuk kamu yang mungkin pengen mengembangkan UMKM kamu, teman Pradua ya, memahami juga bahwa UMKM bukan sekedar cuma usaha kecil teman Pradua, tapi bagian penting dari kehidupan masyarakat yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian. Dengan semangat kreativitas dan juga kemauan untuk terus belajar, siapapun dapat memulai usaha yang bermanfaat. Dan juga buat kalian semua nih teman Pradua, mari kita dukung UMKM lokal dengan membeli produk mereka, mempromosikannya dan juga memberikan apresiasi atas kerja keras para pelaku usaha. Dan para pelaku usaha juga yang mau gabung di Pradua RRI Makassar, cukup DM kita atau mungkin kamu chat kita di WA atau di DM Instagram kita di @Pradua Makassar. Mau ngobrol bareng, kita bakalan promosiin bareng dan pastinya gratis ya. Oke deh, kalau gitu teman Pradua jangan kemana-mana karena Isan masih bakal balik lagi kasih kamu informasi dari dunia olahraga di jam 1 sampai dengan jam 2 siang. Keep running on 96,8 FM Pradua RRI Makassar. Stay with Isan di Santai Siang.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Terbaik.

Balik lagi teman Pradua di 98,8 FM Pradua dari Makassar. Dan ini saya kasih kamu informasi dari dunia olahraga. Aku bakalan ke siapa dulu ini teman Pradua ya. Oh ini dia. Karena memang sekarang lagi happeningnya Piala Dunia gitu ya teman Pradua ya. Aku mau kasih tahu kamu kalau misalnya ini ini dulu deh teman Pradua ya. ini ke siapa dulu ya? Ini dulu deh teman Pradua yang udah stay di 96,8 FM Pradua dari Makassar. Aku bakalan kasih tahu kamu kalau misalnya Kanada memastikan langkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0 dan gol tunggal Stephen Eustachio pada masa tambahan waktu 90+2 memastikan kemenangan dramatis Lake Roges di teman Pradua. Dan sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan yang terbuka, saling menekan dalam 32 besar Piala Dunia 2026. Kanada lebih banyak menguasai bola, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik yang cepat ya teman Pradua. Dan pertandingan kemudian dihentikan sejenak untuk drinks break pada pertengahan babak pertama, dan setelah laga dilanjutkan kedua tim tetap kesulitan menciptakan peluang bersih nih teman Pradua. Dan saat pertandingan tampak berlanjut ke babak tambahan, Kanada justru memecah kebuntuan pada menit ke 90+2 dan Stephen Eustachio melepaskan tendangan voli keras pada luar kotak penalti dan bersarang di pojok kiri bawah gawang nih teman Pradua. Dan keunggulan itu diperoleh oleh Kanada dan tetap mempertahankan keunggulan 1-0 sampai dengan peluit akhir. Dan Afrika Selatan berusaha menyamakan kedudukan tapi tidak bisa nih teman Pradua. Sangat kuat nih sebenarnya Kanada juga dan Afrika Selatan nih teman Pradua ya. Dan pastinya untuk hari ini saya masih bakal kasih kamu informasi dari dunia olahraga yang bakalan aku siapkan buat kalian semua nih teman Pradua. Dan ada kabar lagi dari beberapa media Belanda yang katanya sindir Argentina ya, yang ke jalur semifinal kayak jalan tol nih teman Pradua. Tapi sebentar ya, aku bakal kasih informasinya buat kalian semua. So don't go anywhere, keep riding on 6.4 FM Pradua dari Makassar. Stay with Isan di Santai Siang. Everything's so-

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku lanjut lagi kasih tahu kamu kalau misalnya pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 telah usai. Dan saat ini jutaan pasang mata penggemar sepak bola tertuju pada peta persaingan di babak gugur 32 besar. Timnas Argentina menjadi sorotan karena dinilai memiliki jalan tol bebas hambatan untuk bisa masuk ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Dan juga ini tegas terlontar dalam acara media olahraga Belanda. Dan juga dari presenter NOS WK On Beach, Henry Schott, katanya membuka diskusi dengan membahas perjalanan juara bertahan tersebut. Dan Argentina dan Lionel Scaloni akan menghadapi Tanjung Verde pada babak 32 besar di teman Pro 2. Dan kolom yang paling menyita komentar itu perhatian, dan juga banyak orang yang menyindir kalau misalnya calon lawan Argentina dengan mengatakan bahwa perjalanan menuju perempat final terlihat terlalu mudah nih teman Pro 2. Dan apabila terus melaju sehingga perempat final, Belanda berpotensi berhadapan dengan salah satu kandidat juara, yaitu Prancis dan juga Jerman. Kalau misalnya Argentina sendiri itu dinilai memiliki jalur yang relatif ringan, dan juga akan merasakan banyak hadapan untuk menghadapi kayak negara-negara yang akan lolos menuju ke 32 besar ini. Apakah betul? Nanti teman Pro 2 kita bakal saksikan aja ya di putaran 32 besar Piala Dunia 2026. Dan teman Pro 2, dunia olahraga masih bakal hadir lagi buat kasih kamu informasi yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune on 96.4 FM Pro 2 dari Makassar. Stay with Isan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Yes, dan tadi udah kasih tahu kamu berita dari dunia olahraga teman Pro 2 sepanjang Piala Dunia. Sekarang aku pindah ke basket ya teman Pro 2. Ini dari Bogor Hornbills yang katanya mencatat sejarah untuk menjuarai IBL 2026 untuk pertama kalinya. Setelah mungkin kemarin udah dikuasai oleh Pelita Jaya teman Pro 2 ya. Dan ini menjadi salah satu pencapaian terbesar klub ya yang awalnya bernama Borneo Hornbills tersebut. Dan sejak bergabung ke IBL 2022, ribuan pendukung Hornbills katanya turut hadir dan merayakan gelar bersejarah tersebut di bangku penonton. Dan juga perjalanan Hornbills katanya menuju tangga juara berlangsung penuh tantangan sejak seri final yang berlangsung di 5 game tersebut. Dan Caleb Wason dan kawan-kawannya ini sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit dan membalikkan keadaan teman Pro 2. Nah, dan untuk memasuki laga penentuan dari Hornbills yang tampil luar biasa tenang ya teman Pro 2 sejak awal pertandingan, dan Trevin Tribedeux katanya menjadi motor permainan melalui kontribusi poin dan juga distribusi bola yang baik dan penampilan juga untuk menjaga Hornbills tetap unggul saat tekanan lawan meningkat di teman Pro 2. Sedangkan Pelita Jaya sempat memperkecil selisih angka di pemain kunci yang sangat luar biasa itu Jeffrey Wade dan juga Perrin Buford dan beberapa kali membuka peluang untuk mencetak ya teman Pro 2 ya. Dan akhirnya untuk laga terakhir Tribedeux dan akhirnya dinobatkan sebagai MVP final IBL 2026 yang berusia 30 tahun ini mencatatkan 22 poin, 11 rebound dan juga 9 assist di teman Pro 2. Dan aku mau mengucapkan congratulations Hornbills yang sudah bisa mendapatkan gelar baru ya teman Pro 2 dan julukan underdognya itu sekarang sudah nggak bisa lagi digunakan gitu ya karena sekarang udah bisa meraih posisi puncak di IBL 2026. Oke, okay? Teman Pro 2 yang masih stay tune di Onan 6 FM Pro 2 dari Makassar, saya masih bakal balik lagi kasih kamu informasi dari dunia entertainment, so don't go anywhere and keep stay tune di sini di Santai Siang bareng Isan edisi hari Senin tanggal 26 Juni 2026.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lobby.

0: lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Buah. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, aku mau kasih kamu kabar dari dunia entertainment ya, teman Pro 2 ya. Untuk hari ini aku akan kasih dulu kabar dari sinopsis film 402 yang teman Pro 2 yang udah seliwuran juga di TikTok nih, teman Pro 2. Dari MD Pictures yang menghadirkan film horor 402 Rumah Sakit Angker Korea yang adaptasi dari Gonjiam The Haunted Asylum nih, teman Pro 2. Film ini disutradarai oleh Anggi Umbara dan ditulis oleh Lele Laila. Dan film ini mengangkat kisah sekelompok kreator konten yang mengajar popularitas melalui siaran langsung, dan ceritanya memadukan horor, ketegangan, dan juga konsep found footage yang terasa nyata. Cerita berpusat pada Juna yang diperankan oleh Arbani Yasis, dan juga ada Adit yang diperankan oleh Saputra Kori, Bara yang diperankan oleh Elang El Gibran, sedangkan mereka bergabung dengan Arum yang diperankan oleh Diandra Agata, Yuri yang diperankan oleh Lea, dan juga Tias yang diperankan oleh Ayla Fusil, Daeho yang diperankan oleh Jang Hansol di teman Pradua. Sekelompok itu dikenal sebagai para pencari hantu yang rutin membuat konten bertema supernatural, dan mereka menargetkan 3 juta penonton melalui konten siaran langsung yang disebut sebagai Rumah Sakit Angker di teman Pradua. Dan rumah sakit tersebut berlokasi di Korea Selatan dan memiliki reputasi yang sangat menyeramkan, dan mereka yakin lokasi itu mampu menarik perhatian jutaan penonton di teman Pradua. Awalnya seluruh rencana berjalan sesuai harapan demi menghasilkan tayangan yang menarik dan juga disukai oleh publik di teman Pro 2. Namun suasana berubah ketika berbagai gangguan aneh mulai muncul tanpa penjelasan nih. Dan 402 Rumah Sakit Angker Korea di teman Pro 2 akan dijadwalkan tayang di bioskop kesayangan kamu di 9 Juli 2026, dan film bergenre horor ini menawarkan teror menegangkan dengan latar rumah sakit yang dikenal sebagai penuh misteri.

0: sampah ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Kuman Pradua, we're gonna move to next information about movie called Supergirl. Dan ini merupakan one of the superhero movie from DC Studio yang diadaptasi dalam karakter DC Comics dengan nama yang sama. And the movies was created by Craig Gillespie and katanya ditulis oleh Anna Noyera, benar ya. Dan film ini menjadi bagian dari DC Universe Chapter 1 Gods and Monsters, and Emily Alok ditunjuk sebagai pemeran utama sebagai Kara Zor-El atau Supergirl yang sudah disampaikan di IMDb di Sabtu kemarin nih, teman Pradua. Memang udah Sabtu kemarin udah ini ya teman Pradua, udah ada di beberapa bioskop kesayangan kamu maybe ya. Dan the story focus on Kara Zor-El ya. And the Kryptonian was coming from the Krypton planet ya teman Pradua. Dan saat masih kecil katanya ia dikirim ke bumi bersama her dogs dan Krypto setelah planetnya hancur akibat krisis yang melibatkan radiasi Kryptonite. Dan ia diasuh dan diketahui merupakan sepupu dari Superman yang telah lebih dahulu hidup di planet tersebut dengan identitas Clark Kent. Dan sering waktu Kara katanya tumbuh dengan identitas barunya sebagai Supergirl. And the different side between Supergirl and Superman yang berusaha beradaptasi dengan kehidupan bumi karena digambarkan lebih sering menjelajahi beberapa planet di luar angkasa katanya. Ia juga menjelajahi kehidupan yang berpindah-pindah dan cenderung belum menemukan tempat yang benar yang ia bisa sebut sebagai rumah nih teman Pradua. Kayak kamu mungkin ya masih bingung rumahnya yang gimana, asik ya. And then teman Pradua, ada Ruthie yang satu-satunya selamat dari keluarganya yang setelah was killed from the villain ya bernama Krem dan dari kelompok Brigand. Dan pertemuan ini menjadi titik awal keterlibatan Supergirl and the big conflict ya teman Pradua. Ruthie kemudian meminta bantuan dan Supergirl untuk membalas dendam terhadap Krem. Namun Supergirl pada awalnya menolak untuk terlibat dalam misi balas dendam tersebut. Dan penolakan itu membuat keduanya menjadi renggang dan kompleks teman Pradua. Dan sebelum akhirnya keadaan memaksa mereka untuk berada dalam one situation and one way and one journey. Dan situasi semakin rumit ketika Krem dan juga kelompoknya mencuri pesawat Supergirl serta melukai Krypto dengan racun nih teman Pradua. Hal ini memaksa Supergirl untuk mengejar Krem demi mendapatkan penawar racun tersebut sekaligus menghadapi ancaman baru in the other planet. Dan juga dalam perjalanannya Supergirl harus berhadapan dengan berbagai kelompok dan konflik antar bangsa luar angkasa. Ih, lucu banget kemana-mana gitu ya teman Pradua ya. Kalau sesuai on your expectation teman Pradua, kamu bisa cerita di sini ya di Pradua RRI Makassar. Karena kita juga ada session film ya teman Pradua untuk dibahas. Jadi yang belum nonton mungkin kamu bisa ke bioskop kesayangan kamu. Karena ini juga sudah dijual ya tiketnya teman Pradua ya. Oke deh, kalau gitu saya masih bakal balik lagi kasih kamu kabar yang terakhir. Tapi kamu jangan kemana-mana dulu, saya bakal kasih lagu dulu buat kalian semua. Tetap stay tune on 96.4 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Before we move to the information about Makassar, saya teman Pradua, aku makasih kabarkan informasi dari dunia entertainment teman Pradua. Dengan kehebohan the production of The Last Airbender of Avatar live action nih teman Pradua ya. Katanya akhirnya nanti di season 3 ini bakalan betul-betul selesai karena Netflix resmi menyelesaikan proses produksi ini teman Pradua. Dan momen tersebut menandai berakhirnya perjalanan para pemeran utama untuk menjelajahi syuting musim dua musim secara beruntun nih teman Pradua. Dan untuk merayakan selesainya proses produksi, pemain membagikan foto bersama dari hasil syuting ya teman Pradua. Ada Gordon Cormier, ada Kia Wetio, Ian Ousley, Dallas Liu, Mia Cech, Maria Zhang. Dan serial ini merupakan adaptasi dari live action dari animasi populer Nickelodeon. Dan setelah musim pertamanya udah sukses di Avatar The Last Airbender, langsung diperpanjang untuk musim kedua dan ketiga di teman Pradua. Katanya meski musim kedua baru tayang, cerita yang melanjutkan perjalanan Aang as Avatar dan berusaha menguasai keempat elemen. Dan sebagai seorang avatar, ia harus menguasai elemen air, tanah, api, dan udara demi mengembalikan keseimbangan dunia yang terancam oleh negara api nih teman Pradua. Sebelumnya katanya Netflix juga mengumumkan sejumlah pemeran baru yang bergabung pada musim kedua, diantaranya Chin Han sebagai Long Feng, terus ada Hua Su sebagai Profesor Zhei, dan juga Justin Chen sebagai King Kui. Sementara itu musim ketiga akan menghadirkan beberapa tambahan karakter penting, yaitu John Brownie sebagai Pian Dao dan Tanto Cardinal as Hama teman Pradua. Hingga kini masih belum mengumumkan jadwal penayangan resmi untuk musim terakhir, tapi untuk syutingannya katanya udah selesai nih teman Pradua. Oh, apakah akan segacor season 1 ya teman Pradua? I don't know if untuk season 2 juga aku belum nonton. Selesai menontonnya teman Pradua, saya masih episode berapa ya gitu ya. Dan untuk kamu yang udah stay tune di 96.8 FM Pradua RR Makassar, you may stay here and don't go anywhere because I'll be back. Dan kita bakalan login bareng, alias kita kasih kamu informasi lokal info teman Pradua. So keep running on 96.8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman Pro 2, waktunya aku akan kasih kamu kabar dari seputaran kota Makassar ya, teman Pro 2 ya. Dan kabar yang akan aku berikan di teman Pro 2 ada beberapa hal ya, yang mungkin lagi bergulir di kota Makassar dan sekitarnya. Oke deh teman Pro 2, yang pengen tahu jangan kemana-mana, terus aja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, because I'll be back.

0: Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah teman berdua, saya akan mulai dulu untuk login hari ini dengan tradisi pemali dan atau larangan adat dalam kebudayaan Bugis Makassar yang seringkali dianggap sebagai aturan kuno dari generasi muda di teman berdua yang membatasi ruang geraknya. Namun dibalik stigma tersebut di teman berdua, ungkapan ini sebenarnya menyimpan filosofi mendalam yang berfungsi sebagai pelindung moral dan keselamatan masyarakat nih. Ketua Bidang Literasi dan Advokasi HPBD Sulsel, Roni Salasa SPD, katanya menegaskan bahwa larangan-larangan tersebut dibuat bukan tanpa alasan yang jelas bagi keberlangsungan hidup di teman berdua. Pemali itu biasanya secara pribadi adalah niat untuk melindungi sesuatu di balik larangan tersebut nih. Dan salah satu contoh sederhana yang kerap dijumpai pada masa kecil adalah larangan menunjuk pelangi yang disusul anjuran untuk menggigit jari sebagai bentuk penyesalan. Menurut Roni, tindakan menunjuk pelangi adalah dasarnya dianggap kurang sopan terhadap ciptaan Tuhan, sehingga bentuk menggigit jari dianalogikan sebagai upaya refleksi agar tidak mengulanginya. Etika sosial yang kuat juga tercermin dari adanya pemali yang melarang tindakan menginjak kaki teman secara sengaja demi menjaga keharmonisan hubungan. Dan Roni menjelaskan bahwa pesan tersembunyi dari aturan ini adalah mengajarkan masyarakat untuk saling menghormati dan memiliki empati terhadap rasa sakit yang dialami oleh orang lain. Benar sih teman berdua ya. Dilarang memotong kuku malam-malam di teman berdua seringkali ditertawakan oleh anak zaman sekarang karena dianggap hanya relevan pada saat pemukiman yang belum ada aliran listrik. Padahal makna substansialnya yang ingin diwariskan oleh para leluhur melalui pamali tersebut adalah nilai kehati-hatian dalam melakukan segala aktivitas dalam kehidupan. Oh gitu ya teman berdua ya. Larangan duduk depan pintu atau tangga rumah memiliki landasan logis baik dari kesehatan maupun menjaga nilai religius. Saat pengantin waktu menuju apa saat pergantian menuju maghrib di teman berdua. Orang tua juga dulu menyimpulkan pemali dari kehidupan nyata berulang 2-3 kali meskipun mereka belum sempat bisa menyelesaikan secara ilmiah nih teman berdua. Kayak gitu. Jadi memang ini untuk menyelamatkan orang dan banyak hal gitu teman berdua, apalagi daerah Bone. Perlindungan terhadap satwa langka seperti ikan masapi ataupun belut bertelinga juga diproteksi sejak dulu gara-gara pemali di teman berdua. Larangan atas adat dari pihak kerajaan nih. Dan juga seringkali leluhur menggunakan koneksi ekstrem seperti mitos orang tua dan juga akan menanamkan rasa takut agar aturan etika terhadap pemali itu harus dipatuhi di teman berdua. Dan Roni juga berharap generasi masa kini tidak hanya menelan mentah-mentah teks larangan pamali, tetapi melainkan mencoba menggali esensi kebaikan serta nilai moral yang ada di dalamnya. Jadi kalau sudah dikasih tahu sama orang tua, mendengar-mendengar baik saja gitu teman berdua.

0: 98 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Radio station BTR.

Balik lagi teman berdua, aku mau kasih tau kamu kalau misalnya setetes darah dapat menjadi harapan hidup bagi pasien yang membutuhkan transfusi. Dan berangkat dari semangat kemanusiaan itu, PMI Provinsi Sulawesi Selatan bersama PMI Kabupaten Maros terus mengajak masyarakat menjadikan donor darah sebagai kebiasaan rutin untuk menjaga kesehatan dan ketersediaan stok darah. Kegiatan donor darah ini merupakan bagian dari upaya PMI memastikan kebutuhan darah bagi pasien di rumah sakit akan terpenuhi. Dan aksi donor darah yang digelar oleh PMI Sulsel bersama PMI Maros mendapat sambutan antusias dari masyarakat dan warga dari berbagai kalangan pun hadir untuk mendonorkan darah secara sukarela sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama di teman berdua. Dan dokter PMI Provinsi Sulawesi Selatan Andi Nurfadillah Syam, dokter Andi Nurfadillah Syam menjelaskan bahwa donor darah merupakan program rutin PMI untuk menjaga ketersediaan stok darah bagi pasien yang membutuhkan transfusi. Ia juga mengimbau masyarakat untuk memenuhi syarat ketersediaan kesehatan agar mendonorkan darah secara berkala sekitar setiap 2 bulan sekali sehingga pasokan darah di rumah sakit tetap aman dan kebutuhan pasien dapat terpenuhi nih teman pro 2. PMI juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menjadi pendonor sukarela selain aman bagi kesehatan jika dilakukan sesuai ketentuan. Satu kantong darah dapat didonorkan dapat membantu menyelamatkan lebih dari satu pasien yang membutuhkan transfusi teman pro 2.

Baiklah teman Fredo, untuk kalian semua yang udah saja di 96,8 FM Fredo dari Makassar, it's time to meet yourself from here. Abis ini bakal ada suara ceria yang akan menemani kalian semua dan bakalan ngobrol bareng Duta Maritim ya teman Fredo ya 2026. Jadi yang pengen tahu jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pradu dari Makassar. Isan Sanon from here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next day. Bye-bye.

0: 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yeay, sore ceria bareng Rai sama Nora hari ini.
0: Betul banget, sampai 2 tentunya di hari Senin ya, tanggal bener. 29 Juni 2026.
1: Ih, gak kerasa banget Juni udah mau udahan aja.
0: Tinggal satu hari lagi, bener. Besok terakhirnya.
1: Besok hari terakhir. Tapi tenang aja teman Prodway, bulan Juni kamu akan ditutup dengan spesial.
0: Betul.
1: Apalagi sekarang di studio Prodway bukan cuma ada Rai sama Naura saja.
0: Ada siapa lagi?
1: Ada Syahrul.
0: Oh, ada Syahrul. Iya, betul banget. Ada Syahrul.
1: Tapi kalau Syahrul kan sudah biasa.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, selain Syahrul ada yang lebih spesial lagi.
0: Apa tuh?
1: Karena nanti kita bakal talk show, kita udah mau kenalan atau nanti aja nih?
0: Langsung aja.
1: Langsung aja kita kenalan pastinya sama narasumber kita sore hari ini. Selamat datang untuk Kakak Ical Logen. Ical Logen, Ketua Paguyuban Putra Putri Maritim Sulawesi Selatan.
0: Wow. Selamat datang di Prodway.
2: Terima kasih buat Prodway sudah undang kami.
1: Iya.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal ngobrol banyak terkait dengan Putra Putri Maritim Sulsel ya. Ini nanti seperti apa sebenarnya. Dan selain itu ada siapa lagi, Rai?
0: Ada Kak Angel Tria. Halo Kak, boleh lebih dekat lagi sama mic-nya?
1: Aku kira lebih dekat sama kau.
0: Ini adalah salah satu putri Maritim Sulsel 2025.
1: Winernya
0: ya, pemenang tahun lalu. Wow.
1: Jadi
0: putranya
1: nanti...
0: kenapa enggak dibawa?
2: Putranya lagi sibuk.
0: Lagi sibuk. Oke. Okay.
1: Gitu, memang anak muda zaman sekarang harus punya kesibukan banyak, dan ini masih untung ada putrinya yang mewakili saja ya.
0: Betul,
1: untuk
0: betul,
1: sharing
0: betul.
1: Nanti ke teman Prodway sebenarnya seperti apa putra-putri Maritim Sulawesi Selatan ini, dan apalagi tema kita hari ini menarik banget.
0: Apa tuh temanya?
1: Dan mungkin banyak anak muda yang masih agak asing dengan istilah maritim itu seperti apa
0: Jadi nanti
1: kita bakal ngebahas tentang generasi Maritim Sulawesi Selatan, mengenal pemilihan putra-putri maritim, dan juga mendorong ekonomi biru untuk Indonesia berkelanjutan.
0: Wow, gitu. Keren banget ya.
1: Mengerti ekonomi biru itu seperti apa?
0: Aduh, kayaknya saya harus banyak belajar dulu nih.
1: Iya, nanti kita bakal tanya-tanya banyak sama Kakak Ical ya panggilannya. Siap. Kakak Ical dan juga, Kak Angel. Kak Angel terkait dengan tema kita hari ini, dan teman Prodway yang lain juga masih boleh ikutan nanya nanti.
0: Betul, karena sebentar kita bakal live juga ya.
1: Di YouTube
0: Prodway RRI Makassar.
1: Benar, dan kamu juga bisa nitip pertanyaan di Instagram @RRI_Prodway_Makassar atau dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital.
0: Di WA kita juga bisa banget.
1: Oh iya benar, WA lupa lagi. 0811 4109 68.
0: Betul.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Dan pastinya masih di sore ceria juga.
0: Betul, teman Prodway. Betul banget, teman Prodway nemenin kamu bareng kita berdua ya. Dan juga bintang tamu spesial kita malam, malam hari ini. Sore hari ini, kebiasaan malam aku nih.
1: Kebiasaan jaga malam, makanya jangan ngeronda gitu.
0: Aduh.
1: Dan pastinya buat Kak Ical dan Kak Angel nanti bakal di sharing juga seperti apa sebenarnya pemilihan dan juga prosesnya putra-putri maritim Sulawesi Selatan. Okay. Tapi aku mau ke Kak Angel dulu. Kak Angel, aktivitasnya, kesehariannya sekarang lagi sibuk ngapain?
2: Kalau sekarang ini sibuknya jadi pembuat transkrip subtitle film.
1: Wow, keren. Jadi yang selama ini dilihat subtitlenya itu hasil kerjanya Kakak Angel.
0: Wow, keren gitu banget. Kan, film-film Angel apa
1: kan,
0: aja?
1: Bukan itu, situs yang itu beda.
0: Kamu ini film-film apa aja yang ini?
2: Kalau kebanyakan filmnya sih film dokumenter ya tentang film-film Toraja, tapi itu filmnya bakalan tayang di Cannes Film Festival di Australia.
1: Wow, keren banget, keren. Jadi lagi sibuk di bagian itu juga. Dan selain itu untuk aktivitas lainnya?
0: Kuliah?
2: Kuliah udah lulus
0: kebetulan. Udah selesai. Udah selesai.
1: Jadi aman.
0: Aman ya.
1: Jadi aman. Biasanya cari memang yang sudah lulus. Iya. Oke. Kalau Kakak Ical kesibukannya?
3: Oke, kalau saya sendiri, saya salah satu karyawan corporate di satu perusahaan BUMN, dan saat ini juga lagi tugas akhir mau penyelesaian S2.
0: Wow, yes. S2.
1: Lagi sibuk-sibuknya.
0: Sibuknya. Aku mau nanya dulu nih, sebelum kita terlalu jauh ya. Mau tahu soal pemilihan putra-putri maritim Sulawesi Selatan sebenarnya itu seperti apa, Kak? Putra-putri maritim itu.
3: Oke, saya dulu ya, nanti boleh dilanjutkan sama Angel. Paguyuban Putra-putri Maritim ini adalah salah satu organisasi paguyuban yang didirikan oleh Bapak Tejo, mantan menteri, dan dibawahi oleh Kodairal 6. Kodairal seluruh Indonesia. Dan kami di sini dibawahi oleh Kodairal 6 Makassar, yang dulunya Lantamal 6 Makassar. Khususnya di TNI Angkatan Laut, seperti itu. Dan kegiatan kami lebih banyak memang di kemaritiman itu sendiri. Baik itu mensupport UMKM, baik itu kegiatan-kegiatan lingkungan dan sebagainya. Dengan treatment-treatment lapangan seperti pesisir dan laut itu sendiri. Seperti yang tadi disampaikan, ada blue economy atau ekonomi biru, seperti itu.
0: Oke, berarti fokusnya ke pesisir ya kalau maritim itu.
1: Benar. Tapi kalau di Sulawesi Selatan ini sendiri sejak tahun berapa? Apakah ini yang pertama untuk pemilihan putra-putrinya?
3: Ini pemilihan ke
0: Ke-6.
1: Jadi udah lumayan ya.
3: Dari 2016, tapi 2016 itu langsung fast track pusat dengan 2017. Pemilihan di Sulawesi Selatan itu dimulai tahun 2018, pemilihan pertama di angkatan saya.
1: Jadi sebelumnya
3: langsung fast track ke nasional.
1: Akhirnya di 2018 baru ada Sulawesi Selatannya. Kalau yang ikutan di putra-putri maritim ini biasanya mostly yang dicari yang seperti apa sih sebenarnya, Kak?
2: Ya, kalau misalnya yang dicari itu sebenarnya yang tentunya kan pasti ada kualifikasinya ya. Yang tingginya sesuai, juga warga negara Indonesia pastinya. Kemudian juga sudah berumur 17 tahun. Karena memang kegiatannya ini hampir-hampir mirip dengan seleksi TNI. Saya juga sempat kaget pada saat itu.
1: Ternyata namanya di putra-putri
0: maritim.
2: Terus-terus pokoknya waktu itu kaget sih. Soalnya kan kalau kegiatan pageant lainnya, karena kebetulan saya juga aktif dalam beberapa pageant lainnya seperti Duta Pariwisata, bahkan Putri Indonesia Sulawesi Selatan. Pas ikut putra-putri maritim Sulawesi Selatan, kaget karena ternyata tesnya itu hampir mirip dengan pemilihan atau seleksi TNI.
0: Coba dijelasin, aku penasaran nih kayak mana.
1: Jadi gimana?
2: Jadi awalnya tuh kita seleksi berkas dulu sama dengan TNI, terus kemudian juga ada namanya request. Jadi itu kita pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, tinggi, kesehatan gigi dan mulut, mata, kemudian berat badan. Kemudian di setiap hari karantina itu kegiatannya beda-beda. Ada tes jasmani, misalnya lari, terus kemudian pull up, push up, berenang.
1: Benar-benar fisik
2: ya. Di luar ekspektasi, karena judulnya kan putra-putri nih.
0: Putra-putri
2: nih ya kayak Angguni.
1: Public speaking paling
2: Ternyata masuk-masuk, aduh ternyata
1: di luar ekspektasi.
0: Itu berapa hari kamu ini
2: hampir
0: jalannya?
2: Hampir kurang lebih satu minggu.
0: Satu minggu. Itu tinggal di barak?
2: Iya benar. Pokoknya kalau udah jam 2 subuh ya, dengar derapan sepatu, kita udah siap-siap dengan batin, dengan seragam. Kan kita pakai seragam,
0: Semuanya seragam,
2: kecuali sepatu. Jadi ada seragam, baju celana, kemudian tas, ada tumbler. Nah kalau kita tiap kali bangun pagi terus pengecekan atribut, ada yang gak lengkap, udah pasti disuruh push up.
1: Latihan militer, Tapi Kak Ical, itu kira-kira kenapa ada untuk seleksi di tahapan seperti itu? Kalau pigeon kan seperti yang dibilang tadi, ya seperti pada umumnya. Nah kan ini bisa dibilang sesuatu yang spesial di pemilihan putra-putri maritim. Apa pertimbangannya sehingga harus ada kegiatan seperti itu?
3: Jadi sebetulnya putra-putri maritim ini, sesuai saya sampaikan tadi, bahwa kami di bawah naungan TNI Angkatan Laut, dan kami sebetulnya adalah bagaimana menjadi garda terdepan atau brand ambassador dari TNI Angkatan Laut, yang membantu dalam mempromosikan dan mensukseskan kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan-kegiatan lingkungan dan sebagainya. Maka dari itu dibutuhkan sumber daya manusia yang tangguh, yang memang siap untuk berkontribusi. Karena memang kalau di putra-putri maritim itu, dari tahun 2018 itu di nasional itu ada sailing, yang dilakukan sailing 12 hari di kapal, tidak berhenti dari Sabang sampai Merauke. Jadi itu kegiatan dari TNI Angkatan Laut itu sendiri. Dan memang seperti yang disampaikan Angel tadi, ya kayak bela negara. Jadi bagaimana mempersiapkan bukan hanya dari beauty, tapi yang paling penting adalah attitude. Karena grow up untuk seorang pemimpin itu adalah attitude yang pertama. Jadi bagaimana bisa memilih atau menciptakan jiwa yang tangguh, kalau tidak siap dengan fisik, tetapi juga harus diimbangi dengan bagaimana innernya atau dari dalamnya hatinya seperti apa. Karena di putra-putri maritim itu juga seperti itu. TNI itu terlalu peka buat melihat orang-orang yang memang layak untuk bergabung.
0: Betul. Tapi kok Angel bisa tertarik buat ikut putra-putri maritim gitu?
1: Apakah ada perasaan imundur Made setelah tahu challenge-nya ternyata harus bangun subuh, terus fisik benar-benar harus
0: digenjot,
1: kuat,
0: gimana?
2: Kalau yang buat tertarik sih, tertarik karena kebetulan saya dari Toraja. Yang kita tahu bahwa Toraja tuh gak ada laut ya, padahal
0: lihat gunung ya.
2: Terus ini kan pemilihan putra-putri maritim. Maritim kan berhubungan langsung dengan laut ya. Dan segala macam tentang laut. Tapi dari situ saya kayak, aduh apa sih putri maritim ini? Kegiatannya itu seperti apa? Saya makin penasaran, kok ada kegiatan seperti ini yang ternyata memang dibawahi langsung oleh TNI. Jadi saya memberanikan diri untuk daftar, dan ternyata setelah masuk ke dalamnya, ternyata dunia maritim itu sangat luas. Bukan hanya tentang kelautan, tapi berbicara juga tentang ekonomi, budaya, pariwisata. Dan yang saya dapat pengalamannya tuh benar-benar di luar ekspektasi. Saya pikir bahwa saya datang di situ untuk ya udah jadi putri. Tapi ternyata setelah masuk ke dalamnya, ternyata kegiatan-kegiatan sosial lainnya tuh sangat-sangat banyak dan bermanfaat sih.
0: Keren banget sih.
1: Kuat sih kamu. Harus kita akuin kamu kuat sih. Tapi ada gak sih satu angkatan atau mungkin angkatan sebelumnya juga ke Ical yang pas ikut di prosesnya, di pelatihannya itu sampai kayak gak kuat, mau pulang gitu.
3: Ini satu hal yang udah biasa di putra-putri maritim. Jadi biasanya hari pertama tuh mereka kadang udah dalam hatinya tuh udah mau balik deh, mundur. Karena kok seperti ini, putra-putri kok seperti ini, kok ada seperti ini ya. Hari pertama langsung upacara dengan TNI, harus baris-baris, belum lagi habis itu langsung samapta, lari, berenang, push up, pull dan sebagainya. Habis itu ada apa materi bela negara dari TNI, mm-hmm. belum lagi malamnya harus ada materi lagi, belum lagi tidur, belum lagi makannya itu mungkin nanti Angel ceritakan bagaimana makan di Putra Putri Maritim kan tentara seperti itu. Jadi memang ini adalah pageant yang menurut kami di Sulawesi Selatan adalah salah satu pageant yang patut atau prestigious diikuti sebetulnya oleh anak-anak generasi muda saat ini untuk membentuk karakter, menjadi seorang leadership, menjadi seorang yang bisa berkontribusi bagus untuk Sulawesi Selatan, khususnya memang kita adalah daerah maritim, jadi memang harus betul-betul siap untuk menjaga pariwisata kita, apalagi pariwisata laut salah satu yang rekomendasi di Sulawesi Selatan seperti itu.
0: Kayaknya bagus ya kayak kalau setiap pemilihan tuh ada kayak gitu.
1: Iya benar sebenarnya karena memang fisik tapi itu include sama pembentukan karakter. Akhirnya kan disiplin kan setelah menjalani semua itu kita jadi disiplin bangun paginya, terus POV kita pun jadi berubah gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih banyak menghargai sesuatu.
0: Keluar siap.
1: Jadi memang menurutku kayaknya harus dijadikan inspirasi juga mungkin di pemilihan lain kali ya. Kalau sebenarnya ini penting juga untuk pelatihan seperti itu, apalagi untuk anak muda zaman sekarang.
3: Apalagi Kak, kan presiden kita saat ini kan Prabowo kan.
1: Betul.
3: Dari TNI.
1: Benar. Jadi latar belakangnya ya.
3: Koperasi desa aja ikut bela negara.
0: Iya.
3: Membuktikan betul. Bahwa kita bisa memberikan pelatihan secara dini dari anak-anak generasi Z.
0: Betul.
1: Apalagi anak muda zaman sekarang memang kuakui tertarik sekali sama yang namanya pijen-pijen. Nah, mungkin ini menjadi gerbang lah untuk mereka untuk membentuk karakter.
0: Betul.
1: Dengan adanya pelatihan ala-ala semi militer tadi. Karena kalau itu kan tidak didapat di sekolah yang seperti itu ya. Jadi ini salah satu hal yang positif. Tapi lagi-lagi tadi untuk goalsnya sendiri di pemilihan di Putra Putri Maritim Sulawesi Selatan itu banyak, mulai dari wisatanya, terus juga pastinya lautnya juga yang Sulawesi Selatan juga, termasuk yang bakal kita bahas adalah ekonominya. Ada istilah ekonomi biru nih Kak, yang mungkin teman Pro 2 masih agak-agak awam sama istilah
0: apalagi
1: itu.
0: Apalagi aku nih.
1: Iya benar, kita nggak tahu ekonomi biru itu seperti apa. Yang kita kadang kita dengar itu ekonomi hijau.
0: Iya,
1: itu yang sudah biasa. Nah kalau ekonomi biru itu seperti apa Kak?
3: Oke, saya jawab dulu nanti lengkap sama Angel. Jadi ekonomi biru itu adalah bagaimana seseorang atau putri ini nantinya mengembangkan program ini, yaitu bagaimana meningkatkan nilai jual dari laut, dari bukan hanya segi kemaritiman itu sendiri, tetapi bagaimana sumber daya alam dari laut itu sendiri kita improve untuk menjadi nilai jual seperti itu. Jadi makanya saya sebut tadi blue economy. Jadi bagaimana ekonomi biru ini contohnya kayak perdagangan, bagaimana sumber daya alam itu, sumber daya laut yang dipergunakan itu untuk kita gunakan atau kita pasarkan ke masyarakat-masyarakat luas seperti itu.
0: Oke. Berarti jadi, emang ekonomi biru ini memanfaatkan sumber daya alam yang ada di laut ya kayaknya.
1: Benar. Apalagi kan Sulawesi Selatan itu lautnya luas
3: Jadi memang harus bukan hanya sumber daya alamnya saja, tetapi dari pelayarannya itu sendiri. Apalagi kita di sini ada pakai di Pantai Losari itu pakai pinisi. Salah satu owner pinisi juga adalah satu juri kami juga kemarin di Putra Putri Maritim. Jadi bagaimana kami bisa mendapatkan informasi atau feedback juga bagaimana mempergunakan kapal pinisi ini untuk bisa pemanfaatan untuk kemaritiman, blue economy, menghasilkan materi, menghasilkan finansial yang bagus, dan mempergunakan SDM untuk bisa bekerja di situ. Segi sumber daya alamnya itu ya contohnya kayak penjualan ikan dan sebagainya. Mungkin pelaut-pelaut yang biasa kecil-kecil kita bisa bantu secara teman-teman ini adalah generasi Z, nantinya akan menggunakan sosial media untuk bisa promote bagaimana produk-produk itu sendiri.
1: Yes.
3: Apalagi UMKM kecil.
1: Nah, benar. Jadi betul-betul memanfaatkan hasil laut juga. Tapi Angel, kita juga penasaran seperti apa program dari Putra Putri Maritim Sulawesi Selatan di tahun 2025 ya, sebagai pemenangnya kemarin, apa program yang dijalankan sama dengan tim dan juga teman-teman satu angkatannya Angel?
2: Oke, kalau berbicara tentang program sih, kita cukup aktif dan mengikut sama kegiatan TNI Angkatan Laut khususnya. Jadi kemarin pas ulang tahun TNI Angkatan Laut, kita melaksanakan bakti sosial bersama di Maros. Itu di Leang-Leang, ada bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, gigi dan mulut, sunat massal, dan pembagian sembako. Itu sebagai bentuk kepedulian TNI dan juga putra-putri maritim terhadap masyarakat luas. Kemudian juga kalau berbicara tentang program, kami biasanya ada sailing gratis untuk anak-anak yatim piatu dan yang kurang mampu, sailing gratis di kapal pinisi dan diisi dengan kegiatan-kegiatan kreatif lainnya seperti mewarnai, kemudian juga edukasi tentang kelautan. Itu menurut saya sangat-sangat penting karena banyak orang yang awam tentang laut, yang mana kita tahu bahwa laut ini sebenarnya ekosistem yang terbesar, yang menghasilkan 50% dari oksigen, bahkan penyerap 25% dari emisi. Jadi sangat penting bagi mengenalkan bagi generasi muda, bahkan sedini mungkin ditanamkan bagi anak-anak bahwa menjaga kesehatan laut dan kelestarian laut itu sangat penting karena semuanya itu berawal dari laut dan akan berakhir di laut juga.
0: Betul. Iya. Wow, semua berawal dari laut dan akan berakhir di laut juga, Kak.
1: Nanti ngejadikan caption itu.
0: Tapi pastinya juga kan banyak anak-anak di luar sana yang apalagi kayak generasi-generasi kita nih yang mungkin pengen juga berkontribusi untuk mendukung ekonomi biru ini. Bagaimana caranya, Angel?
2: Kalau misalnya cara terdekatnya sekarang kan sudah ada sosial media ya.
0: Betul.
2: Dan semua orang sudah aktif dan tahu bagaimana cara menggunakan sosial media. Cara paling dekat dari kita itu ya dengan kita berkunjung mungkin ke satu tempat terus kita mengambil gambar lalu kita posting, pasti kan orang akan bertanya, oh ini di mana, tapi sayangnya lingkungannya kurang baik. Nah otomatis dari feedback itu pasti orang-orang akan, oh iya ternyata lingkungannya kurang bersih. Mungkin ada pemerhati lingkungan yang kemudian bersatu untuk membersihkan tempat itu jadi lebih bagus dan itu menghasilkan improve ekonomi juga.
0: Betul,
2: terus kalau misalnya yang paling dekat lagi kalau dari Gen Z sekarang ya kan udah ada ini, mereka banyak kegiatan nih apalagi kalau misalnya sekolah atau kuliah. Kegiatan terdekat itu ya itu mengubah sampah plastik, mengurangi sampah plastik, jadi mengganti mungkin botol air mineral dengan tumbler, itu kan dipakai secara berulang ya. Jadi kegiatan sebenarnya yang paling simpel bisa dilakukan oleh Gen Z itu sangat banyak. Nah itu salah satunya dengan pemanfaatan sosial media.
0: Betul.
1: Itu lagi-lagi karena memang Gen Z itu tidak jauh-jauh sama yang namanya sosial media.
0: Betul. Jadi, apa kita sharing di sosial media?
1: Betul. Jadi itu salah satu sebenarnya caranya anak muda apalagi teman Prodo untuk ikut berkontribusi.
0: Betul.
1: Menjaga kemaritiman di Sulawesi Selatan juga.
0: Betul. Gitu. Gimana lagi nih? Ini kita
1: kita bakal break dulu sambil nungguin juga teman Pro 2 yang pengen nanya-nanya ke Kakak Ical atau juga Kakak Angel. Jadi buat kamu yang pengen ikutan nanya boleh langsung di kolom komentar live YouTube kita di @rri_pro2makassar.
0: Bisa juga lewat Instagram kita di @rri_pro2makassar.
1: Atau boleh di WhatsApp langsung di 0811 410 968.

0: Balik lagi di 96,8 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Dan masih bareng Kakak Angel dan Kakak Ical. Angel Tria sebagai winner Putra-Putri Maritim Sulawesi Selatan 2025 dan Kakak Ical sebagai ketua pengurus Paguyuban.
0: Putra-Putri Maritim Sulawesi Selatan. Dan mungkin kita pengen tahu juga ya,
1: seputar
0: kan ini kan winner 2025 nih. Dan tentunya sekarang kan udah 2026 nih Kak Nora. Nah, gimana sih Kak kalau 2026 ini untuk alur pendaftarannya untuk menjadi putra-putri maritim 2026 ini?
1: Untuk the next angel.
0: The next angel.
2: Kalau untuk pemilihan putra-putri maritim tahun 2026 sudah dibuka dari 3 minggu yang lalu ya.
0: Tiga minggu yang lalu
2: udah dibuka dan kita sudah mendapatkan 41 finalis dari 50 finalis yang mendaftar. Tetapi ada beberapa yang tidak qualified di pemilihan putra-putri maritim. Akhirnya kita mendapat 41 peserta yang akan mengikuti interview.
0: Itu dari berbagai daerah.
2: Dari berbagai daerah.
1: Jadi bebas Sulawesi ya Selatan, di Sulawesi betul. Selatan. Nah, kan ada beberapa yang tidak lolos seleksi. Nah, kira-kira apa aja sebenarnya persyaratannya?
0: Tua Mika, tidak bisa mengikuti.
1: Umur. Apakah hanya sekedar karena umur atau mungkin ada faktor lain nih yang jadi pertimbangan supaya nanti teman Prodo bisa persiapkan diri.
0: Betul.
2: Oke, seperti yang disampaikan Angel tadi bahwa pemerintah maritim itu harus pertama adalah warga negara Indonesia.
1: Indah bisa kak, ada Brasilku. Bayang Brasilnya.
2: Selanjutnya memang tinggi badan yang paling utama.
0: Tinggi badan berapa kak?
2: Kalau untuk minimal cewek itu minimal 160. Untuk cowok itu 165 untuk cowoknya.
1: Bugur Miki. Bugur kok.
0: Tidaklah.
1: Oke, kalau umur tadi?
2: Kalau umur itu 17 tahun. Minimal 17 tahun mempunyai KTP dan sudah lulus SMA. Minimal lulus SMA.
0: Maksimalnya kak?
2: Maksimalnya di 25.
1: Masih bisa.
0: Masih bisa.
1: Saya masih 22 setengah
2: Semuanya di 25 tahun.
1: Tinggi badan terus juga usia. Dan selain itu apalagi yang jadi pertimbangan?
2: Apalagi Angel?
3: Yang menjadi pertimbangan itu selanjutnya adalah seperti yang Kak Ical udah bilang tadi di awal bahwa attitude-nya. Jadi kita lihat dulu nih siapa yang daftar. Kita telusuri track record-nya gimana. Karena jangan sampai
1: jaga-jaga media sosial
2: yang kami safety itu atau aware itu adalah kami karena kami ada di environment-nya kodairal.
1: Iya, betul.
2: Jadi kami betul-betul harus menfilter orang-orang yang tidak ada problem atau tidak ada something di luar.
1: Jadi memang media sosial itu harus bagus karena di situ branding tak ya. Jadi memang dicek satu-satu nih.
2: Iya.
0: Jangan sampai oba-oba Kak.
1: Jangan dong. Karena kan bakal jadi rules anak muda ya.
0: Betul.
1: Jadi benar dari segi postingan itu juga memang harus sebegitu betul diperhatikan. Iya. Nah, Kak Angel sebagai winner-nya mungkin ada beberapa tips yang bisa dikasih ke teman Pro 2 yang nanti pengen ikutan juga atau yang sekarang ini lagi berjuang, kira-kira apa yang harus mereka lakukan gitu untuk bisa menjadi winner 2026 nanti.
3: Kalau mau dibilang tips and trick itu sebenarnya tergantung diri sendiri ya. Tapi yang mau saya bilang yaitu persiapin mental kalian secara baik karena menjadi putra-putri maritim itu tidak hanya tentang gelar, tapi bagaimana kita mengemban tanggung jawab dan menjalani tanggung jawab itu dengan penuh kesadaran kalau kita ini adalah role model ya, dari putra-putri lainnya walaupun kita fokusnya di maritim tapi orang-orang dari luar sana itu pasti kita tidak luput dari perhatian ya.
0: Betul,
3: jadi benar-benar memang attitude itu nomor satu, kemudian juga mental dan fisik karena pada saat karantina kita akan menjalani berbagai macam kegiatan yang menarik dan seru tapi juga melelahkan dan menguras energi dan mental.
1: Jadi dipersiapkan memang ya. Tapi karantinanya berapa lama?
0: Satu minggu, kurang lebih satu minggu.
1: Okay.
0: Tapi ya ada ini gak sih kayak pemberitahuan dari awal kayak kalian itu bakal digenjot kayak gini nih. Jadi
1: akan
0: harus,
1: ada kegiatan ini gitu atau nanti surprise?
0: Surprise di dalam gitu.
3: Surprise.
1: Oke. Tapi Kak Ical untuk tahun ini ada gak sih yang beda dengan tahun kemarin mungkin?
2: Pasti ada yang beda dari tahun ke tahun. Biasanya dari tahun ke tahun itu, dulunya pas angkatan saya itu nggak karantina, langsung sore pulang.
1: Oh enak.
2: 2019 baru masuk ke
1: karantina lagi.
2: Masuk kami karantinanya itu di Mesnala di Ratu Langi. Jadi di situ kita tinggal, setelah itu pagi materi. Soalnya tahun 2020-2021 itu kan COVID, jadi kita tidak ada pemilihan. Pemilihan selanjutnya tahun 2023. Banyak warna-warna baru, banyak kegiatan-kegiatan improvement baru. Kami juga saat ini masih kerjasama dengan beberapa corporate BUMN yang sekarang disebut Danantara. Tentang penanaman mangrove. Jadi kami memang lebih banyak kegiatan-kegiatan kami itu di penanaman mangrove. Jadi dengan bersih-bersih pantai dan edukasi-edukasi anak-anak pesisir seperti itu. Jadi yang bedanya itu adalah biasanya sekarang tahunnya Angel dulu ada pelatihan menembak. Tahun 2020 2019 ada dayung. Tahun 2023 juga ada dayung. Tahun 2024 menembak dengan 2025.
1: Nah, 2026 ini kira-kira
2: 2026 banyak lagi hal-hal baru. 2025 juga yang spesial adalah kami ada beberapa materi-materi baru kemarin, khususnya tentang narkotika. Kami ada langsung dari Ketua BNN yang langsung datang, materi dari OJK juga ya. Selanjutnya kami juga kerjasama dengan Bank Indonesia untuk penggunaan KRIS.
1: Oh benar, itu lagi di
0: keren sih. Ternyata dibekali senjata juga, jadi, kak. Ada takut
1: cara nembaknya ya, bukan dikasih.
2: Yang paling spesial di tahun
1: spesial
2: karena
1: banget.
2: Memang jarang, jarang susah untuk kita dapat
1: mengakses ya,
2: ya seperti itu. Teman-teman semua udah, kami dari panitia, kami dari pengurus membekali bagaimana mereka semua mendapatkan kegiatan-kegiatan yang bisa membentuk mereka.
1: Dan keren sih.
2: Semuanya happy sih menurut saya.
1: Betul. Itu.
0: Waduh.
2: Memang keren.
1: Awal-awalnya memang mungkin agak-agak pressure, tersiksa.
0: Tapi harus.
1: Tapi lama-lama pasti kayak
0: dinikmati aja gitu.
1: Kapan lagi dan di mana lagi?
0: Betul.
1: Nanti Kakak Angel tolong diajari Rai menembak. Karena selalu menembak tapi tidak tepat sasaran. Soalnya ditolak ujung-ujungnya.
0: Aduh, parah.
1: Nanti
0: parah.
1: Belajar sama Kak Angel.
0: Siap.
1: Aja, siap. Gitu. Ya, tapi mungkin terakhir yang mungkin bisa disampaikan ke teman Pro 2 dari Kak Ical sama Kak Angel juga, untuk anak-anak generasi muda yang mungkin tidak terlalu aware sama yang namanya kemaritiman di, khususnya di Sulawesi Selatan, mungkin ada yang pengen disampaikan gitu.
2: Oke, Angel boleh.
3: Kalau untuk anak muda sih, pesan dari saya itu untuk lebih aware ke kemaritiman itu memang sangat penting. Sangat penting bagi kita untuk menjaga kelestarian lingkungan, karena kita juga lah yang akan menikmatinya. Jadi kalau misalnya dari saat ini pencemaran laut itu sudah tidak terkontrol, maka di 2 atau 5 tahun ke depan saja kita sudah tidak bisa menikmati keindahan laut.
0: Betul.
3: Bahkan menikmati rasanya makan ikan yang segar seperti apa. Betul. Karena itu bagian dari ulah kita sendiri.
0: Betul.
3: Jadi kita harus lebih memperhatikan bersama, dan itu adalah tugas kita bersama. Jadi ini tidak boleh menjadi tugas beberapa orang ataupun beberapa organisasi ataupun hanya pemerintah, tapi kita juga sebagai masyarakat harus lebih perhatian terhadap kesehatan laut, dengan cara simpelnya yaitu tidak membuang sampah ke laut langsung.
0: Iya betul, karena banyak saya lihat kayak biasanya ada sampah tuh di
1: menumpuk rata-rata di laut, dan itu bukan hanya sekedar kotor lautnya, tapi ekosistem yang ada di dalam situ juga berpengaruh. Betul. Jadi jangan salahkan kenapa ini ikannya tidak segar, kenapa ikannya sudah jarang, kenapa jarang lihat ikan, kenapa mahal nih harga ikan.
0: Betul.
1: Gitu. Itu bisa jadi karena
0: ulah kita
1: sendiri. Gitu. Kak Ical?
2: Oke, kalau dari saya sendiri, untuk anak-anak muda, yang pertama, ayo join dengan putra-putri maritim. Kualifikasinya boleh nanti dilihat di Instagram kami.
1: Boleh di spill Instagramnya?
2: Oke, di @putra-putri-maritim-sulsel.
1: @putra-putri-maritim-sulsel.
2: Oke. Jadi nanti boleh dilihat, nanti boleh ikut di tahun 2027 karena udah ditutup.
0: Padahal mau main di daftar, siap main nih.
1: Sampai tingginya.
2: Jadi join nanti di tahun 2027, dan kita juga ada kegiatan, nanti Angel akan bersiap ke nasional, di pemilihan nasional. Karantinanya lebih ganas lagi.
0: Itu kapan, Kak? Itu kapan
1: ke nasional?
2: Di bulan 11 nanti, karantina untuk pemilihan putra-putri Indonesia.
1: Persiapannya aman?
3: Aman.
1: Oke. Okay. Pokoknya good luck membawa Sulawesi Selatan nanti ke tingkat nasional pastinya. Ini adalah tanggung jawab yang besar untuk Angel.
0: Betul.
1: Karena awalnya membawa Toraja ke Sulawesi Selatan, saatnya sekarang membawa Sulawesi Selatan ke kancah nasional. Habis itu nanti ke internasional.
0: Kalau juara nanti di nasional kesini lagi.
1: Yes, nanti sharing ke kita lagi. Jadi nanti bareng sama putranya juga.
2: Iya.
1: Oke, good luck, pasti sukses.
0: Kayaknya karantinanya lebih keras lagi ya, Kak ya?
2: Iya, karantinanya lebih keras karena memang pemateri, kalau di nasional itu kami ada spill sedikit ya. Nasional itu pematerinya dari menteri-menteri semua. Karena memang masuk ke TNI Angkatan Laut itu pasti nggak sembarang memilih pemateri atau apalagi namanya orang-orang yang hadir di situ. Memang karantinanya memang paling top, sebetulnya pemilihan paling top lah juga di nasional karena memang dikasih semuanya, dilengkapi dari pakaian, koper, semua dikasih karena memang semua sama, bajunya sama.
1: Betul.
2: Baju polo yang sama, celana doreng, semuanya dikasih. Jadi memang betul-betul siap
0: tempur.
2: Masuk ke dalam.
1: Siap tempur, betul. Siap lagi. Tempur, iya lagi.
2: Biasanya 9 sampai 10 hari.
0: Wow.
1: Semangat buat.
0: Harusnya lama ya, harusnya 1 bulan, 2 bulan.
1: Tapi pasti itu akan sangat menyenangkan karena bakal ketemu sama teman-teman
0: baru lagi
1: dari seluruh Indonesia. Pokoknya kita tunggu seperti apa ceritanya di sana nanti. Dibawa ke sini. Kak Ical juga ikut mendampingi?
2: Nanti akan mendampingi ke nasional.
1: Oke, pokoknya good luck di sana. Tapi nanti untuk ada votingannya enggak sih? Untuk pemilihannya nanti untuk nasional apakah ada votingannya? Jadi buat teman Pro 2 yang pengen dukung nih Sulawesi Selatan ke tingkat nasional, harus di voting. Nanti kamu cari aja di Instagramnya @putra-putri-maritim-sulsel gitu. Oke, terima kasih buat Kak Ical sama Kak Angel sudah hadir di studio Pro 2 Makassar, sharing sama kita pastinya tentang akhirnya kita jadi tahu juga seperti
0: ekonomi
1: apa,
0: biru itu seperti apa, maritim itu seperti apa.
1: Benar, jadi perlu banget buat kita sebagai generasi mudah menjaga laut yang ada di Sulawesi Selatan.
0: Betul.
1: Khususnya. Oke, that's all yang ingin Pro 2. Habis ini jangan kemana-mana karena masih bakal ada Rai dan Nora nemenin kamu sampai jam 8 malam.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Hari ini teman Pro 2 yang lagi di jalan karena ini udah jam pulang.
0: Betul.
1: Jadi mungkin yang kejebak macet sabar-sabar aja, kita update aja info lalu lintas di jalan Kota Makassar. Udah siap belum?
0: Udah siap dong.
1: Jalan-jalan.
0: Kita ke Kota Bantaeng.
1: Cakep. Ketemu keluargamu dong.
0: Aduh, ini kita jalan-jalan dulu ya teman-teman dua, ke beberapa pantauan CCTV di Diskominfo Kota Makassar untuk sore ini di Kota Makassar. Ini aku mau pantau dulu nih arus lalu lintas di
1: kecil tulisannya ya.
0: Kecil, tapi bisa aja baca ya. Ini kita ke jembatan Barombong.
1: Yang paling jelas, biar tidak ada tulisannya, kita lihat saja.
0: Eh, jembatannya jalannya. Ya, iya. Nah. Jadi ini ada pantauan CCTV dari Diskominfo ya. Mm-hmm. Ini di jembatan Barombong terpantau ramai kendaraan juga, tapi tidak semacet biasanya. Lancar Ji.
1: Oke,
0: kalau
1: aman.
0: Di jembatan Barombong aman-aman aja.
1: Terus di mana lagi?
0: Terus di jalan batas kota Alauddin di Goa, Makassar Goa ya. Ini juga terpantau kalau dari arah Goa ke Makassar lumayan ramai ini, Kak.
1: Waduh, Goa ke Makassar.
0: Iya.
1: Tapi kalau Makassar ke Goa aman.
0: Kayaknya ramai juga karena banyak tumpukan kendaraan gara-gara lampu merah nih.
1: Oke. Okay.
0: Emang
1: macet di lampu merahnya.
0: Di situ saya paling ini biasanya ngantri. Ini biasanya kayak hijau nih. Merah mi lagi,
1: merah
0: belum
1: lagi,
0: pak,
1: ya, ya.
0: Belum
1: pikir lewat.
0: Iya.
1: Merah mi lagi, yang sabar.
0: Betul.
1: Ya, yang sabar. Apalagi buat kamu yang lagi buru-buru, ya sabar-sabar aja kalau di jalan. Keselamatan nomor satu.
0: Ini juga di Petarani Alauddin ini terpantau lagi ada demonstrasi kayak ini.
1: Petarani Alauddin.
0: Iya. Yeah.
1: Kenapa ada bakar ban?
0: Ada alma mater biru.
1: Bukan berarti lagi demonstrasi, bisa jadi lagi kumpul-kumpul.
0: Kayaknya lagi demonstrasi deh ini di Petarani Alauddin yang pas ini tuh.
1: Yang
0: ada
1: pos polisi.
0: Iya. Ada demonstrasi di situ, kumpulan
1: hati-hati
0: anak.
1: Hati-hati aja buat teman Pro 2 yang lagi buru-buru, mending jangan lewat situ.
0: Betul. Terus nih di jalan mana lagi nih? Aku mau ke jalan.
1: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
0: Di depan Petarani nih, Petarani di kampus UNM.
1: Oke. Okay.
0: Ini terpantau ramai lancar juga sih untuk pas sore hari ini di sini agak.
1: Jadi lumayan
0: lancar.
1: Tidak terlalu padat di untuk sejauh ini di jam.
0: Kecuali di Alauddin agak padat.
1: Betul.
0: Nomor 2.
1: Iya. Oke, okay. Masih ada lagi?
0: Aman, itu aja.
1: Reporter Rai.
0: Itu aja pantauan CCTV Diskominfo untuk hari ini nomor 2. Kalau kamu pengen update juga silahkan kamu lihat di akun YouTube-nya Kota Makassar, Kominfo, pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar untuk sore hari ini. So, teman-teman, jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi nemenin kamu sampai jam 8.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

What's up, bro? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodi WRR Makassar, teman terbaik kamu.
1: Dan masih bareng sama Rai sama Nora juga.
0: Betul
1: tadi
0: banget.
1: Kita udah sama-sama dengerin azan maghrib. Dan pastinya buat teman Pro 2 yang di jalan hati-hati. Eh, by the way, ini kan Juni udah mau selesai.
0: Betul,
1: Rai.
0: Iya, iya.
1: Nah, bentar lagi Juli. Abis itu Agustus.
0: Abis itu? Putus.
1: Waduh, curi deh yang jadi doinya. Rai, hati-hati bulan Agustus, nah, karena kayaknya sudah di-spill planningnya.
0: Bercanda.
1: Tapi kalau Agustus itu kayak vibes-nya pasti kita enggak jauh-jauh sama kemerdekaan. Nah, baru-baru ini biasanya kan kalau mendekati bulan Agustus itu pasti sudah ada dibuka sayembara logo ulang tahun.
0: Oh iya, ya kemarin aku sempat baca.
1: Ya kan, dan tahun ini logo 81 karena 81. Nah, dan yang menjadi pemenang itu udah ada.
0: Udah ada.
1: Benar.
0: Udah diumumin.
1: Sudah diumumkan dan dimenangkan oleh desainer asal Padang, Fajar Novario.
0: Wow.
1: Dan ini pemilihannya berdasarkan voting warga. Kalau kemarin kan kayak orang dalam ya, maksudnya orang yang
0: dari
1: pemerintahan itu dan untuk tahun ini di
0: emang untuk
1: voting
0: umum ya?
1: Ya betul, supaya tidak ada lagi ini
0: betul,
1: gitu.
0: Ya, dan bagus memang juga, bagus juga.
1: Votingannya itu dibuka sejak tanggal 24 sampai 28 Juni 2026 kemarin. Oleh Kementerian Sekretariat Negara.
0: Wow,
1: dan akhirnya keren. Dipilih deh Fajar Novario ini dari Universitas Negeri Padang, memang jurusannya adalah Desain Komunikasi Visual.
0: Di kafe.
1: Benar. Wow. Keren, keren banget, keren. Dan banyak yang ikutan di sayembara 81 logo ini.
0: Hut kemerdekaan.
1: Betul, dan yang penasaran siapa aja yang ikut, kamu bisa cek aja di Instagramnya Istana Presiden.
0: Wow, gitu. Langsung aja cus sampai dua. Tapi by the way Kak Naura, karena hari ini juga hari Senin ya. Biasanya kalau hari Senin di jam 7 nanti kita bakal bahas soal film.
1: Film, benar. Betul. Jadi mungkin kita ngebahas film-film yang
0: lagi ini ya, banyak ditonton juga.
1: Yes, yang coming soon yang sementara tayang juga ya, banyak banget sekarang. Oke, okay deh, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal bahas tentang film.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: 96,8 FM Pradue dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Dan seperti yang kita bilang tadi, kita bakal ngebahas film
0: betul
1: yang
0: banget
1: lagi tayang juga betul di Indonesia. Salah satunya yang paling banyak dicari atau yang sering muncul itu adalah film
0: apa
1: Jangan
0: toh?
1: Buang
0: Ibu.
1: Iya, benar. Ini tuh lagi hype banget. Sejak kemarin tayang serentak di bioskop 25
0: Juni
1: 2026. 25
0: Juni berarti 4 hari yang lalu.
1: Sudah 4 hari yang lalu dan sedang tayang. Dan film Jangan Buang Ibu ini dibintangi oleh aktor-aktor ternama seperti Nirina Zubir, ada Reval Hadi, Amanda Manopo, dan juga Dwi Sasono.
0: Wow,
1: gitu.
0: Keren.
1: Jadi ceritanya itu tentang perjuangan Ristiana, yaitu
0: seorang
1: yang
0: diperan, ibu
1: yang diperankan oleh Nirina Zubir, itu seorang single mother yang membesarkan ketiga anaknya gitu, dengan penuh kerja keras, dan meskipun penuh keterbatasan, tapi sang ibu ini tetap berusaha memenuhi kebutuhan anak-anak nya gitu, sampai akhirnya mendapatkan kehidupan yang layak gitu. Jadi
0: dan katanya nih dari sinopsis yang aku baca, katanya pas setelah anak-anaknya dewasa nih dan sukses, mereka justru dihadapkan pada dilema dan memilih menelantarkan serta menitipkan ibunya ke panti jompo.
1: Aduh, sedih banget sih sebenarnya baca sinopsisnya, apalagi kalau sampai dinonton filmnya.
0: Aduh, kayaknya aku nangis sih.
1: Saya juga kayaknya tidak sanggup. Tapi
0: apakah Kak Nora bakal pergi nonton sama pasangannya?
1: Waduh, sama kamu dong. Jadi mungkin buat teman Pro 2 yang memang lagi cari, ini tuh film keluarga. Jadi mau sama pasangan atau keluarga juga itu boleh, buat kamu yang punya ponakan atau punya adik, ini juga cocok.
0: Bisa.
1: Ya.
0: Bisa, yang mau membangun keluarga juga sambil nonton bareng.
1: Iya lagi. Jadi nangis-nangisan bareng deh, atau mungkin kayaknya ini bakal relate untuk yang lagi jauh sama orang tua,
0: betul,
1: juga yang punya orang tua single mother gitu. Pasti bakal sedih banget sih.
0: Iya. Tapi buat teman-teman berdua, kalau kalian pengen nonton film ini, boleh langsung aja ke bioskop kesayangan kamu.
1: Kira langsung aja ajak Rai.
0: Ajak aku juga boleh.
1: Karena kalau Rai itu diajak free tisu.
0: Untuk apa tuh tisunya?
1: Untuk lap nangis,
0: air mata. Nangis, lap air mata.
1: Jadi buat teman-teman berdua yang datang mau nonton sama siapa, ajak saja Rai.
0: Betul.
1: Karena sudah dijamin tisu dari
0: chat
1: Rai itu sudah tersedia.
0: Chat saja akunnya Pro 2.
1: Nanti
0: saya yang balas.
1: Oke teman Prada, nanti kita balik lagi ya ngebahas film lain yang sedang tayang di
0: bioskop
1: atau juga mungkin di platform lain yang memang lagi happening.
0: Betul, jadi buat teman Prada jangan kemana-mana.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Prodi dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi bareng Naura sama Rai, masih ngebahas tentang film yang lagi tayang atau mungkin yang lagi viral.
0: Betul.
1: Juga ada film apa lagi ini?
0: Ini Rai? Banyak sih sebenarnya yang lagi tayang di bioskop juga. Mm-hmm. Ada film Koloni.
1: Wah, sudah nonton?
0: Sudah nonton?
1: Sudah.
0: Kau? Tapi endingnya agak kurang.
1: Oh, agak terlalu. Kok kayak begitu selesai nih?
0: Ngeganti ya, kok gitu selesainya? Iya, masih ada tanda tanya yang harus dijawab.
1: Betul,
0: gitu.
1: Karena di endingnya, enggak boleh spoiler tahu Adi.
0: Iya.
1: Tapi dari itu, sisanya itu keren sih menurut.
0: Iya, karena kayak kenapa bisa ada zombie sepintar itu.
1: Nah, itu juga agak sedikit membingungkan. Mm-mm, ya. Tapi yang menurutku saya Koloni bikin keren karena tidak seperti alur film zombie biasanya.
0: Iya.
1: Kejar, digigit, selesai. Mm-mm. Nah, yang unik di sini adalah pertukaran informasinya.
0: Masihnya, betul.
1: Itu. Tapi untuk yang kayak sampai bisa baca WhatsApp, bisa main komputer, kayaknya masih belum masuk di
0: betul. Ya. Kayak pinter banget.
1: Iya, itu agak terlalu kurang menurut gue. Itu yang kasih kurang.
0: Saya kebetulan kemarin nonton
1: sama siapa? Penasaran
0: adalah pokoknya.
1: Kenapa kemarin? Bagaimana kemarin?
0: Emang kayak sebenarnya dia tidak suka nonton itu.
1: Oh.
0: Dia, tapi saya yang kayak paksa. Temani mas saja pergi nonton.
1: Terus bagaimana tanggapannya?
0: Terus nonton, takut. Gitu.
1: Kayaknya itu memang modusmu. Kayak itu adalah modusmu, sengaja memang ajak film yang menakutkan, yang horor-horor supaya
0: kayaknya
1: gitulah ya. Tapi sukses di.
0: Tapi setelah nonton asik. Gitu. Cari lagi yang lain.
1: Berhasil ki strategimu untuk bisa agak lebih dekat lagi sama.
0: Betul.
1: Dia. Jadi buat teman produ yang kebingungan gimana caranya membangun bonding atau kedekatan sama sama
0: nonton,
1: ajak nonton Koloni.
0: Nih, betul.
1: Modus.
0: Tapi sebenarnya ini film Korea yang
1: Korea.
0: Sukses juga
1: masih tayang di kayaknya masih tayang juga teman produ itu bisa jadi
0: itu durasinya 2 jam 3 menit.
1: Betul.
0: Lama kayaknya.
1: Lama tapi kayak tidak terasa begitu.
0: Iya, betul.
1: Karena agak kurang di endingnya menurut
0: dari awal juga. Memang udah kayak wah greget, makin nonton menakutkan.
1: Iya, lagi tidak biasanya kan kalau film durasi panjang intronya panjang.
0: Mm-hmm.
1: Kayak lebih ke ceritakan dulu.
0: Betul,
1: kehidupan
0: betul,
1: sehari-harinya
0: betul.
1: Latar belakangnya apa, ini tidak, dia langsung
0: ini
1: ke
0: langsung dari
1: permasalahannya
0: gitu.
1: Dan ada beberapa pastinya karakter yang betul-betul bikin greget ki. Karakter itu si perempuan berjaket merah ini.
0: Kayak
1: oh Tuhan,
0: kenapa ini ada cewek begini sekali.
1: Ya Tuhan, bisa ini yang dikill saja di hari
0: gara-gara
1: pertama.
0: Gara-gara dia ada korban yang berjatuhan.
1: Betul, jadi pokoknya aduh sangat-sangat mengaduk perasaan sih untuk film itu. Tapi ada juga komentarnya netizen, Rai bilang untuk tentang itu film toh kurang dapat ki. Misalnya kalau ada yang digigit sama zombie, toh kurang dapat ki feel sedihnya di karakter itu karena terlalu digambarkan ki kehidupan anunya itu juga kurangnya.
0: Kayaknya terlalu dipersingkat memang.
1: Nah, jadi kita tidak tahu latar belakang secara jelas si pemain ini.
0: Betul.
1: Jadi kayak tidak ada keterikatan batin pas meninggal ki. Pas kayak kan biasanya kalau nonton ki film, wih dia kodong yang ini.
0: Iya kayak anu, itu kan lebih ke drama mungkin bisa dibuat
1: betul.
0: Ya kan.
1: Jadi ada juga netizen yang berkomentar kayak kurang ki untuk menyentuh hati
0: lebih ke zombinya aja.
1: Kecuali itu yang ini menangis kapan
0: yang dicangguk.
1: Ya, yang kakaknya, adiknya
0: yang di dalam ini kan.
1: Sedihnya yang nakorbankan dirinya.
0: Untuk
1: nangis kan di situ enggak sanggup.
0: Enggak bisa mi diselamatkan memang karena terjebak mi di situ.
1: Iya, tapi di situ kayak keren.
0: Iya.
1: Disitulah dari film kita belajar juga untuk membaca karakter orang-orang.
0: Betul.
1: Jangan gampang percaya sama orang karena ternyata
0: betul, bisa jadi.
1: Yang di sekitar atau di dekat kamu yang kamu percaya justru dia yang mengkhianati kamu.
0: Egois
1: dengan dirinya sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Jadi banyak hal yang bisa kamu pelajari dari film-film.
0: Betul. Oke deh, teman-teman berdua, ntar kita masih balik lagi.
1: Yes.
0: Main kamu masih ada satu segmen lagi buat
1: pastinya.
0: Kamu di sana ceria. Jadi jangan kemana-mana.
1: Nanti kita balikan.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodi Weather di Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yah, kita datang untuk pergi.
0: Waduh, mau kemana nih? Teman-teman udah dijemput nih, udah buru-buru banget.
1: Bukan begitu, memang jamnya sudah habis. Oh, kirain. Jam 8.
0: Teman-teman tuh dijemput, mau mikirin tinggal, dada-dada sakitnya hatiku.
1: Sama sih, kau mau pergi menjemput juga.
0: Tidaklah, saya tidak pergi, saya di sini temani Kak Enggi siaran malam.
1: Buat Enggi yang ada di luar, semangat.
0: Iya, semangat Kak Enggi. Abis ini bakal ada MLC dulu, bakal nemenin Trump juga sampai jam 9 nanti.
1: Benar. Dan untuk Sore Ceria hari ini udahan dulu, jangan lupa dengerin terus Sore Ceria. Betul. Jamnya itu sama dan setiap hari selalu ada. Mm-mm. Di 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
0: So, malam hari ini, Sore Ceria hari ini
1: akan ditutup dengan satu kata-kata dari Rai.
0: Tetaplah bersinar.
1: Iya.
0: Dimanapun kamu berada.
1: Yes. Salah. Lampu boleh padam.
0: Tapi
1: kamu harus selalu menyala,
0: bang. Menyala.
1: Menyala, bang. Oke deh. Thank you so much teman Produa yang udah stay dari tadi. Dan abis ini jangan kemana-mana. Mm-hmm. Naura pamit.
0: Rai juga pamit.
1: Kita berdua pamit dulu and bye-bye.
0: Bye-bye teman Produa.
1: Have a good day.

seperti kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

Sisi Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Namanya lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa, satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini, teman Pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman Pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP, atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, 0811 801 05. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Bagi-bagi
1: tuh. Selalu bagi-bagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Iya, maksudnya aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke. Okay.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi habis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh.
0: Tidur deh akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh.

0: Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: selimut
1: gitu.
0: Iya bener sih, bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu enak banget, gak tau kenapa.
1: Betul, gue
0: setuju. Tapi itu juga yang bikin mager banget.
1: Yaudah lah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya tete aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yang akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023?
1: Kayaknya... Aduh, gue lupa inget. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin. Ya? Sekitar-sekitar situ ya?
1: Gak tahu deh, gue kayak gak pede gitu. 2002.
0: Antara
1: setahun-tahun itulah.
0: Oke, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya. Mungkin teman Brody yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Yoi. Ya,
0: ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Yes,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: Kayak mager ya.
1: Kayak tidur gak sih?
0: Iya bener-bener.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue gak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk yaudah lah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik, seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Ah, susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih, karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain, jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa yang ngebedain tuh apa maksudnya dari segi apanya itu?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
0: Yes.
1: Kayak istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama, gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti
0: mengulik
1: diri. Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya betul. Itu dia agak sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Bener-bener. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Bener sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat, pusing.
1: Main
0: itu.
1: Game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
0: Oh iya?
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon.
0: Kan? Oke.
1: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin, ya udah gue mainin lagi aja.
0: Lu main Pokemon doang atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget. Wah,
1: gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya, gila parah banget.
0: Gila parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon.
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin
0: ini seru.
1: Kalau buat seling-selingan gue main bola.
0: Oh, main bola, FIFA.
1: Iya, main FIFA. Seru. Tapi enggak jago. Jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat lu.
0: Baru gue mau nantangin ini.
1: Jangan pernah ajak gue main bola.
0: Tapi selingan aja ya.
1: Iya, cuman suka aja.
0: Oh, okay. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Pokemonnya.
1: Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik di mana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi gue lupa, generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Benar. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon sih.
1: Charizard Pokemon.
0: Yang api tuh ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila itu, kuat
0: itu,
1: banget ya.
0: Benar. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini, tepatnya ya, lo baru aja rilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Ini. Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
0: Ah, seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak cahap.
0: Bener.
1: Masa di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy
1: iya
0: ya di panggung ya.
1: Harus.
0: Aduh, bener-bener. Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Oke. Okay.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya, bukan ya. Tadi kita bahas ya pokoknya ya, tapi bukan perang, ingat bukan perang ya. Berperang dengan cinta, asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Calum J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah.
0: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Iya
1: kan?
0: Iya, benar.
1: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang, ada orang yang suka sama lo, lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gue paham. Oke, jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
1: Iya, masuk. Jadi padahal, bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan? Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup ya gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys. Sorry guys.
1: Bener.
0: Ya biar bisa masuk gitu ke hatinya, padahal ya si cowok juga sebenarnya nggak membuka kan.
1: Iya, betul.
0: Oh wow, seru sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak ah udahlah nggak kena, nggak usah, nggak doyan gue, cuma karena ceweknya semangat gitu kan dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh gitu. Ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya itu kayak berusaha ngejar si cowok.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh nggak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
1: Menurut
0: gue gimana?
1: Kayaknya gak gitu ya, iya gak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Terlepas itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia,
0: betul.
1: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Bener. Jadi
1: iyalah.
0: Kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya why not coba aja deketin gitu kan.
1: Gak bakal jadi kriminal juga kok.
0: Santai aja. Serem banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya kan banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan.
1: Yoi.
0: Kayak ah enggak ah gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue.
1: Oke, iya betul.
0: Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya.
1: Ya, kayak mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru.
0: Wah,
1: atau mungkin
0: lagi.
1: Sisi dia yang sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan
0: wah,
1: mungkin
0: lagi.
1: Itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Kita gak ada yang tahu ya.
1: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not?
1: Ya kan,
0: trying to apa sih bahasanya? Ah itulah. Tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomongin soal cinta gitu kan.
1: Aha.
0: Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa? Kayak butterfly era enggak juga sih sebenarnya sih kayak jatuh cinta lah. Fase-fase di mana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta yang seperti apa sih? Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya deh.
0: Iya, gak apa-apa. Imajinasi lo.
1: Udah lupa masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta? Asik.
1: Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi, apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih kayak momen-momen hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang misalnya kayak perfect walaupun juga gak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lu diterima, entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini kayak tiba-tiba versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu sih itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
1: Yes.
0: Yang sebenarnya ya nggak benar juga sih. Iya, karena sih. Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing, sumpah.
0: Ah itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta Tomorrow 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati.
1: Asik. Kesel banget sebenernya gue. Serah
0: gue ya.
1: Lo yang punya acaranya terserah.
0: Aduh. Yang ada deh langsung aja ini dia Kalau Cinta dengan Gerilya Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat, dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
0: Betul.
1: Tapi seneng banget akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happy-an di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibes-nya happy gitu?
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Okay.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta.
0: Okay.
1: Jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu.
0: Okay,
1: cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene.
0: Mm-hmm.
1: Jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta.
0: Okay.
1: Atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta. Mm-hmm. Tiba-tiba tuh kayak background-nya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi.
1: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue, kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue gak tahu juga apa, karena gue kan juga lagi gak ngalamin cinta. Cuman kayak gue, ya udahlah. Abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar itu kayak, gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget.
0: Gila. Ini salah satu, maksudnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Oke.
1: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lo bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Yap.
0: Tapi lo bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman?
0: Okay.
1: Apakah ada meja atau apa? Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue gue lupa lagu gue yang mana, intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala, dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang gambar ini, jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Oke.
1: Okay. Kayak random banget, bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, setoran alam. Itu ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
1: Jadi serandom itu sebenarnya.
0: Bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya.
1: Yes.
0: Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
1: Betul banget.
0: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada akapela beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya akapelanya tuh beatboxing
1: kayak
0: gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu.
0: Mm-hmm.
1: Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena like.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Gue inget, pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke. Okay,
1: terus ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak Inggris segala macam. Biar lagunya itu playful. Yeah. Sebenernya gitu.
0: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong.
1: Yep.
0: Dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah? Atau tidak sebenarnya?
1: Ini malah cepet yang ini produksi.
0: Oh ya? Berapa lama?
1: Iya. Kalau gak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja, kita butuh satu hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari.
0: Wow.
1: Enggak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari, 3 hari di
0: totalnya 3 hari ya.
1: Total 3 hari.
0: Wow.
1: Enggak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya?
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
0: Karena gue masih apa ya, heran aja gitu orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue enggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright. Itu boleh di-spill enggak sih tentang EP-nya?
1: Enggak. Enggak boleh
0: sama sekali.
1: Enggak boleh.
0: Judulnya pun enggak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
0: Ada judulnya.
1: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Benar.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya berarti ya.
1: Pokoknya sejauh ini, yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum, sering segala macem. Pokoknya nggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke. Siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Yoi.
0: Ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Oke. Ini udah ada beberapa yang join dari teman Pro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, halo. Mau nanya, lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujaan hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo. Gitu.
0: Okay. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya?
1: Iya. Tidak terpaut.
0: Gender.
1: Okay. Kurang satu kata.
0: Okay, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRD Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengar pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih. Kalau ada kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena perlu semangat.
0: Iya,
1: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Wow. Iya,
1: kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
0: Iya, benar-benar.
1: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Seru.
1: Nge-gym.
0: Boleh. Karena sambil nge-gym lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini orang kenapa?
0: Kenapa
1: anak?
0: Lo udah apa bro, cerita bro.
1: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Dap.
1: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
0: Yoi.
1: Ya, bisa ditonton di mana, bro?
0: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe. ID.
1: Kalau boleh diceritain ini apa, masih konsep dari MV-nya nih apa nih?
0: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA, karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh benar-benar youthful banget kan?
1: Iya benar sih.
0: Anak-anak umur segitu.
1: Benar-benar asik. Kira
0: tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA? Seru kayaknya. Okay. Dan gue di situ jadi guru.
1: Ini seru.
0: Jadi gue jadi cameo.
1: Okay.
0: Video gue kali ini.
1: Gak jadi main karakternya ya?
0: Iya, biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Okay. Gue pengen. Gue kayak bilang.
1: Seru sih.
0: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
1: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
0: Enggak sih. Pas umum lagi aja nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apalah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
1: Bener-bener.
0: Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
1: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
0: Mungkin kuning ini kali ya, kuning muda.
1: Okay. Kenapa tuh ada alasan tertentu?
0: Nggak tahu, kebayangnya gitu aja.
1: Okay.
0: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
1: Seru.
0: Yes.
1: Bener. Cocok sih, bener.
0: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
1: itu. Yes, itu dia. Bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
0: Yoi.
1: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
0: Pasti.
1: Setidaknya sekali seumur hidup.
0: Iya. Itu balik ke pengalaman masing-masing.
1: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 semua? Atau mungkin fans lo?
0: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
1: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
0: Udah dong.
1: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya?
0: Yes.
1: Alright, dan ternyata bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Caleb.
0: Terima kasih.
1: Ditunggu.
0: Terima kasih.
1: Nanti IP-nya ya.
0: Amin.
1: Yang katanya penuh cinta nih.
0: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
1: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edith Tama pamit. Dan juga
0: Caleb J.
1: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
0: Bye.

0: capek deh. Tiap pulang ke rumah tuh rasanya kayak cuma numpang tidur. Bukannya tenang, malah makin sesek. Bokap nyokap sibuk terus sama urusan masing-masing. Kita tinggal serumah, tapi udah kayak orang asing.
1: Gue ngerti, Kak. Tapi coba lo pikir deh. Mungkin bukan karena mereka gak peduli. Bisa jadi mereka juga ngerasa yang sama. Cuma bingung aja mulai dari mana. Sama kayak lo sekarang. Kadang diem-diem saling nunggu, tapi gak ada yang gerak.
0: Iya sih, tapi ya, masa harus aku yang mulai duluan? Aku kan anaknya. Harusnya mereka dong yang ngajak ngobrol duluan. Mereka lebih ngerti, lebih dewasa.
1: Bener, idealnya sih gitu. Tapi kenyataannya, hidup gak selalu ideal, Kak. Kadang ya, yang lebih dulu sadar itu yang mulai duluan. Gak harus langsung obrolan berat. Mulai dari yang simple, seperti nanya kabar, nanyain mereka udah makan atau belum. Lama-lama bisa cair sendiri kok. Komunikasi itu bukan soal siapa yang lebih tua, tapi soal siapa yang mau nyapa duluan.
0: Iya juga ya. Aku gak pernah ngelihat dari sisi itu. Mungkin selama ini aku terlalu nunggu. Oke deh, aku coba.

happy sudah sedih ini bisa lebih happy sedikit temen pro 2 ya kan. Aku temenin malam hari ini di jaga malam sampai di jam 11 seperti biasa, dan kita bakalan ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan yang lagi sedih jadi tidak sedih, yang happy makin happy lagi gitu ya. Dan nanti untuk satu jam ke depan kita bakalan ngobrol lagi di zona komunitas. So don't go anywhere, stay tuned only on Pro FM, teman terbaik.

ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

komunitas-komunitas olahraga. Kenapa? Karena menurutku itu adalah salah satu yang penting juga nih, teman Pro 2. Karena kita tuh benar-benar harus bisa menjaga kebugaran tubuh ta gitu. Even kayak misalnya dirasa memang sehat-sehat, but we never know. Apalagi kalau misalnya kalau sudah umur lanjutan nih kita, yang namanya

calisthenics sampai juga pedal. Nah, ini ada beberapa teman Pro 2 dan mudah-mudahan ini juga masih pada aktif semuanya gitu ya. Ini ada salah satunya nih teman Pro 2. Komunitas hobi lari yang katanya didirikan di tahun 2022 dan beranggotakan puluhan pegiat olahraga dari berbagai profesi. Itu ada namanya Indo Runners Makassar. Ini mudah-mudahan sih masih aktif sampai detik ini juga teman Pro 2 ya, karena ini kayaknya menurutku bagus banget sih gitu ya. Tuh masih aktif loh. Dan bahkan untuk Instagramnya sendiri

bahkan setiap nanti di tanggal kemarin ya, berarti tanggal 28 kemarin tuh hari Minggu bahkan ada

RRI dalam esensi buku. Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki adalah buku yang membahas perbedaan pola pikir dan pendekatan terhadap keuangan dari dua sosok ayah dalam hidup penulis. Rich Dad atau Ayah Miskin adalah ayah kandung Kiyosaki, seorang pria berpendidikan tinggi namun mengalami kesulitan keuangan. Sementara Rich Dad atau Ayah Kaya adalah ayah sahabatnya, seorang pengusaha sukses yang meskipun tidak memiliki pendidikan formal tinggi, mampu membangun kekayaan dan mencapai kebebasan finansial. Buku ini mengajarkan konsep penting tentang bagaimana cara uang bekerja, pentingnya membangun aset, dan perbedaan antara aset dan liabilitas. Kiyosaki menekankan bahwa sekolah tidak mengajarkan keterampilan finansial praktis, dan untuk mencapai kebebasan finansial, seseorang harus belajar berpikir seperti pengusaha dan investor, bukan hanya sebagai pekerja. Beberapa pelajaran utama dari buku ini meliputi bekerja untuk membangun aset, hindari hutang konsumtif, pentingnya literasi keuangan, dan juga berani mengambil risiko. Rich Dad Poor Dad adalah buku motivasi dan panduan praktis yang telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia untuk mengubah cara pandang mereka terhadap uang dan mulai merencanakan masa depan finansial yang lebih baik. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Rex, do it again. Yeah.

mengakomodasi gaya hidup yang masih sibuk gitu kan, tapi juga menyediakan jadwal lari fleksibel di malam hari yang juga jadi ajang silaturahmi. Dan pastinya fokusnya memadahi pelari dari berbagai kalangan ya, termasuk pemula hingga yang mampu mencapai jarak 10 km katanya. Dan umumnya sih diadakan memang di malam hari setelah jam pulang kerja atau sore hari. Jadi ini bisa jadi pilihan yang tepat juga untuk tetap bugar tapi tidak mengganggu jam kerja gitu ya. Jadi memang sebenarnya banyak sih teman Pro 2, komunitas-komunitas yang ada di Makassar ini, termasuk komunitas olahraga. Dan mudah-mudahan kamu yang masih malas olahraga nih, biar semangat olahraganya. Dari lagi alasan bilang indah ada teman.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

96,8 FM Pro dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Enggi nih, teman Pro 2. Dan pengen ngingetin buat kamu semuanya yang belum punya RRI Digital, buat download sekarang juga ya, biar kamu lebih gampang lagi dengerin Pro 2 di mana aja dan kapanpun kamu mau. Caranya juga gampang banget, tinggal buka App Store atau Play Store dan tinggal dicari RRI Digital dan tinggal diklik tombol downloadnya. Gampang banget kan? Nah, dari RRI Digital kamu udah bisa dengerin Pro 2 Makassar nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa buruan sekarang juga, sekarang-sekarang download RRI Digital, karena RRI sekarang ada di ujung jari kamu.

0: abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.

for us teman Pro 2 ya, buat temen juga mungkin Treasure Maker yang lagi bersedih, yang dimana jadi salah satu tempat larian pelariannya di sana, malah juga ada hal sedihnya, tapi nggak apa-apa ya, namanya manusia harus merasakan mungkin sedikit ya. Tapi pernah juga nggak sih kamu nih teman Pro 2, hal yang kamu rasa jadi tempat pelarian justru itu yang bikin kamu mendapatkan rasa sedih juga gitu ya. Coba kalau misalnya kamu juga pernah ada di posisi ini, gimana sih cara kamu ngatasinnya, cerita seperti apa, boleh cerita sama aku biar aku juga tidak merasa bahwa oh aku merasakan kesedihan ini sendiri gitu ya kan. Boleh cerita sama aku di notifikasi malam hari ini, ramein notifikasinya di 0811 410 968 di WhatsApp, boleh ke Instagram.

0: bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: 98 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: This is a star-studded.

masih di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Aku langsung aja deh teman Pro 2 bacain ya. Ada dari mana tadi, ada dari Sasa. Katanya beliau pernah banget Kak sih, lebih ke sahabat mungkin ya. Tapi ya udahlah, sebenarnya enggak mau Kak ingat-ingat lagi, tapi karena

Maksudnya? Itu sih sakit banget pasti ya. Padahal dia ngikutin perjalananmu sama-sama pacarmu, mantan.

0: ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

Siaran Makassar, teman terbaik kamu, barengan sama yang lagi teman Pro 2. Dan kita juga masih ngobrolin soal

dikatakan juga kalau kita bisa dapatkan kebahagiaan itu dari orang. Tapi intinya memang adalah kita harus bikin kebahagiaan kita sendiri gitu ya kan. Jangan terlalu begitu bergantung sama orang lain.

88.2. Terima kasih banyak buat kamu semua yang udah nemenin Nengi siaran hari ini. Udah hampir jam 11 lagi. Thank you so much. Dan nanti kita ketemu lagi in another program, pastinya cuma di Pro 2 ya.

0: Kalau kita yang pamit, terima kasih banyak sekali lagi. Good night teman Pro 2. Tapi satu jam ke depan masih ada lagu-lagu enak yang bakalan nemenin kamu. So jangan pindah frekuensi dulu ya. Ditemenin sambil mungkin kamu menuju tidurnya kamu ya, ditemenin sama Pro 2. Kalau kita yang pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you, bye-bye.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tatap orang-orang terdekat Anda saat ia tidur? Kalau belum, cobalah sekali saja menatap mereka saat sedang tidur. Saat itu, yang tampak adalah ekspresi paling wajar dan paling jujur dari seseorang. Seorang artis yang ketika di panggung begitu cantik dan gemerlap, bisa jadi akan tampak polos dan jauh berbeda jika ia sedang tidur. Orang paling kejam di dunia pun, jika tidur, sudah tak akan tampak wajah bengisnya. Sahabat, perhatikanlah ayah Anda saat beliau sedang tidur. Sadarilah betapa badan yang dulu kekar dan gagah itu kini semakin tua dan ringkih. Betapa rambut-rambut putih mulai menghiasi kepalanya. Betapa kerut-merut mulai terpahat di wajahnya. Orang inilah yang rela melakukan apa saja asal perut kita kenyang dan pendidikan kita lancar. Sekarang, beralihlah ke ibu Anda. Kulitnya mulai keriput dan tangan yang dulu halus membelai-belai tubuh waktu kita bayi kini menjadi kasar karena terpaan hidup yang keras. Orang inilah yang tiap hari mengurus kebutuhan kita. Orang inilah yang paling rajin mengingatkan dan mengomeli kita. Semata-mata karena rasa kasih dan sayangnya itu sering kita salah artikan. Cobalah menatap wajah orang-orang tercinta. Ayah, ibu, suami, istri, kakak, adik, anak, sahabat. Semuanya adalah orang-orang yang tercinta. Rasakan energi cinta yang mengalir pelan-pelan saat menatap wajah lugu yang terlelap itu. Pengorbanan yang kadang tertutupi oleh kesalahpahaman kecil.

kecil yang entah kenapa selalu saja nampak besar. Secara ajaib, Tuhan yang Maha Kuasa mengatur agar pengorbanan itu bisa tampak lagi melalui wajah-wajah jujur mereka saat sedang tidur. Pengorbanan yang kadang melelahkan, namun enggan mereka ungkapkan. Dan ekspresi wajah ketika tidur mengungkapkan segalanya. Tanpa kata, tanpa suara, dia berkata, "Betapa lelahnya aku hari ini." Apa penyebab lelah itu? Dan untuk siapa aku berlelah-lelah? Tak lain adalah suami yang bekerja keras mencari nafkah, dan istri yang bekerja mengurus, mendidik anak-anak juga mengurus rumah. Kakak, adik, anak, dan sahabat yang telah melewatkan hari-hari suka dan duka bersama kita. Sahabat, renungan ini untuk kita semua. Resapilah kenangan manis dan pahit yang pernah terjadi dengan menatap wajah-wajah mereka. Malam ini, rasakan betapa kebahagiaan dan keharuan seketika memuncak jika mengingat semua itu. Bayangkan apa yang akan terjadi jika esok hari mereka, orang-orang terkasih kita, tak membuka matanya selamanya.

0: 174 POB request pushback and sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Pada tahun 1984, Presiden Soeharto menggagas Hari Anak Nasional untuk ditetapkan sebagai salah satu hari penting nasional. Soeharto menilai, anak-anak adalah aset kemajuan bangsa, sehingga perlu diberi peringatan. Sejak saat itu, perayaan anak-anak terus digelar untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak. Tapi kalian tahu nggak sih, filosofi logo Hari Anak Nasional? Tiga anak yang memegang bendera merah putih, memiliki arti setiap anak termasuk disabilitas, memiliki impian dan cita-cita yang dapat diraih dengan doa, semangat, dan dukungan keluarga. Anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu didukung dan dilindungi, agar tumbuh sebagai manusia dewasa yang berjiwa Pancasila, di bawah naungan Sang Saka Merah Putih. Untuk warna merah dan putih, menjadi kebersamaan dan nasionalisme anak-anak Indonesia untuk menjadi kreatif dan bersemangat, saling mendukung dalam masa sulit. Dan untuk garis abu-abu, menggambarkan situasi perubahan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sesuai potensi dan tingkat kerentanan anak yang tetap harus diupayakan pemenuhan hak dan perlindungannya. Selamat Hari Anak Nasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini Senin 29 Juni 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 96,8 MHz Pro 2 RRI Makassar pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Makassar.

teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 RRI Prodo FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Reburane nomor 3 Makassar. Rai kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman Pro 2 yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan jasmani, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi halal dan baik sesuai syariat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Namun sayangnya, di zaman sekarang banyak orang yang mengabaikan hal demikian. Ada yang mengonsumsi makanan haram karena ketidaktahuan, ada juga yang melakukannya dengan sengaja. Padahal mengonsumsi makanan haram memiliki dampak yang sangat buruk baik secara fisik, spiritual, maupun sosial. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah. Pertama, makanan haram merusak hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanan yang kita konsumsi akan menjadi bagian dari tubuh kita, dan tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jika tubuh kita terbentuk dari makanan haram, bagaimana mungkin ibadah kita akan diterima? Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, makanan haram mempengaruhi hati dan akhlak kita. Hati yang terbiasa mengonsumsi makanan haram akan sulit menerima kebenaran dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya, terdapat perkara-perkara samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkataan syubhat atau perkara syubhat itu sendiri, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada kita untuk mengonsumsi daripada makanan-makanan yang baik dan juga halal. Karena itulah yang bakal berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita, akan berpengaruh terhadap bagaimana ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya ketika kita ingin memakan atau mengonsumsi sesuatu, hendaklah bijak untuk mengetahui daripada makanan itu sendiri berasal dari mana. Dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari makanan-makanan yang haram dan dipermudah untuk mengonsumsi daripada makanan yang halal lagi thayyib atau baik. Barakallahu fikum. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Masa depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Produa dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Produa, selamat pagi. Sepada hadir lagi nemenin kamu di hari ini tentunya ya, bareng Rai, teman Produa, di tanggal 30 Juni 2026. Waduh, udah penghujung akhir bulan ya, teman Produa, di bulan Juni. Biasanya kalau di bulan Juni tuh identik biasanya ya, teman Produa, identik dengan hujan. Ada puisi yang judulnya Hujan di Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, itu keren banget sih teman-teman. Tapi entah kenapa ya, mungkin karena cuaca yang sekarang udah susah ditebak teman-teman, ternyata di tahun ini bulan Juni gak sehujan itu teman-teman. Tapi syukurlah ya, karena di bulan Juni ini juga banyak cerita mungkin yang udah terlewatkan selama satu bulan ini, yang udah kalian rayakan bareng-bareng, bareng keluarga kalian, teman kalian, kerabat kalian, orang-orang terdekat kalian ya, tentunya di bulan Juni ini. Dan Rai hadir lagi di penghujung ini nemenin kamu di pagi hari di bulan Juni. Terlalu pedua, udah terakhir banget nih, besok udah tanggal 1 lagi ya. Tapi ya kita harus semangat terlalu pedua di hari Selasa ini ya. Tentunya Rai bakal nemenin sampai jam 10 nanti. Bakal banyak informasi-informasi juga yang bakal Rai kasih ke kamu terlalu pedua, yang spesial juga seperti biasa di satu jam awal ini bakal ada tips juga nih teman Produa di pagi hari ini bakal nemenin kamu. So, buat kamu yang penasaran ada tips apa, jangan kemana-mana dulu, abis ini aku bakal kasih ke kamu. Jadi, tetap di 96,8 FM Produa Makassar, teman terbaik kamu.

0: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
0: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
0: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Suka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Trump 2 ini di tips untuk pagi hari ini, aku pengen ngasih kamu beberapa tips Trump 2 buat kamu ya, mungkin merasa kayak udah akhir bulan nih, saatnya kita menabung. Itu adalah salah satu impian saya Trump 2, tapi sampai sekarang belum bisa terwujud ya, karena mungkin ya gitu, pas-pasan, terus juga harus bisa memanage keuangan juga. Sesekali pasti kalau ada ajakan nongkrong, udah keluar gitu ngabisin uang. Sampai-sampai kayak di akhir bulan, kok bisa ya uangnya tinggal segini. Nah itu tuh yang menjadi problem kita terhadap dua di akhir bulan. Kadang kita tuh gak sadar kalau kita udah mengeluarkan banyak uang buat kehidupan kita. Nah tips untuk menabung di akhir bulan terhadap dua ada beberapa cara. Yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah sisihkan beberapa pun yang masih memungkinkan. Kayak aku mungkin ya bisa lah ya sedikit-sedikit, tapi harus diusahakan. Jadi tahun kedua, banyak orang yang berpikir bahwa menabung itu harus dimulai dengan nominal yang besar. Padahal kebiasaan menabung jauh lebih penting daripada jumlahnya. Jika dipikir-pikir tahun kedua bulan hanya tersisa, jika di akhir bulan hanya tersisa 5.000, 10.000, 20.000, tetap disisihkan sebagian untuk tabungan. Jadi nominal yang kecil jika dilakukan secara konsisten juga akan terus bertambah. Dan ya seiring waktu bakal banyak juga tahun kedua. Jadi kebiasaan ini juga melatih kedisiplinan untuk mengelola keuangan kamu, sehingga menabung bisa menjadi bagian dari rutinitas kamu terhadap dua. Terus juga kamu harus pisahkan uang tabungan secepat mungkin. Jadi setelah mengetahui masih ada nih uang sisa di akhir bulan, segera pindahkan ke rekening tabungan yang tempat penyimpanan khusus. Jangan mencampurkan uang tabungan dengan uang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, karena ini dapat membuat kita tergoda untuk menggunakannya. Itu yang salah dari saya terhadap dua, karena saya mencampur adukkan antara keperluan sehari-hari dan juga uang yang pengen saya tabung. Makanya biasanya colek-colek dikit, dikit-dikit habis terhadap dua. Gitulah ya realita untuk menabung. Tapi intinya terhadap dua harus tetap konsisten biar kamu bisa ada tabungan di akhir bulan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik. Kamu masih di Spada bareng Rain nemenin kamu. Teman Pro 2 masih bahas soal tips bagaimana sih menabung di akhir bulan ya, biar enggak boncos. Teman Pro 2, keteteran di akhir bulan itu enggak enak banget ya. Jadi kamu harus evaluasi pengeluaran selama sebulan ini, Teman Pro 2. Jadi akhir bulan merupakan waktu yang tepat untuk melihat kembali nih, mana saja sih uang yang telah kamu gunakan gitu. Cobalah untuk mencatat semua pengeluaran kamu, mulai dari kebutuhan pokok hingga pengeluaran kecil kayak seperti minum kopi, cemilan, atau belanja impulsif ya. Jadi yang kalau melakukan itu tiap hari, kalau kadang tuh kayak nggak kepikiran gitu, terus tiba-tiba beli aja apa yang kamu mau, itu nggak bermanfaat banget sampai dua. Apalagi kalau mau boros-boros, itu salah satu kebiasaan yang mungkin harus kamu evaluasi selama satu bulan itu. Terus juga sampai dua, kamu harus memanfaatkan promo dan juga diskon dengan bijak ya. Jadi promo dan diskon itu memang dapat membantu menghemat pengeluaran, tetapi jika digunakan secara bijak ya. Tapi tahun kedua, kalau kamu nggak gunakan secara tidak bijak, itu bisa menjadi salah satu bom waktu juga buat kamu. Belilah barang yang memang sudah masuk dalam daftar kebutuhan kamu. Terus juga bukan karena tergiur harga murah ya, banyak orang justru menghabiskan lebih banyak uangnya karena membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Dengan memanfaatkan promo secara cerdas, kita tuh bisa mengurangi pengeluaran dan juga menyisihkan selisih uang tersebut untuk ditabung sampai dua. Makanya harus bijak-bijak untuk melihat ya promonya juga. Jangan asal ada promo tuh kamu cas-casus beli gitu, keteteran nanti di akhir bulan. Terus sampai dua, tentukan target tabungan yang realistis. Kamu memiliki target tabungan yang meningkatkan semangat dan juga konsistensi dalam menabung ya. Tentukan tujuan yang sesuai dengan kondisi keuangan. Misal menabung 100 ribu hingga 500 ribu tiap bulan, atau mengumpulkan dana untuk membeli barang tertentu untuk kamu, atau dana darurat kamu. Target yang realistis nih terhadap dua akan lebih terasa mudah dicapai, sehingga bisa lebih memotivasi kamu untuk terus melanjutkan kebiasaan menabung tanpa terasa terbebani terhadap dua. Terakhir adalah cari sumber penghasilan tambahan. Jadi apabila sisa uang di akhir bulan sangat sedikit, pertimbangkan untuk menambah pemasukan kamu. Mungkin saat ini dapat banyak peluang untuk yang dapat kamu lakukan, seperti kayak jualan secara online, menjadi freelance, memberikan les, atau menjual barang yang sudah tidak terpakai. Itu bisa jadi satu cara untuk menghasilkan cuan juga. Intinya sampai dua, selama itu tidak membebani ya, menabung di akhir bulan memiliki tantangan tersendiri juga, terutama ketika sebagian besar pendapatan telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun teman kedua, kalau kamu disiplin menyisihkan sisa uang atau mengevaluasi pengeluaran kamu dan memanfaatkan promo secara bijak dan menetapkan target yang realistis, teman kedua, itu bisa menjadi salah satu cara untuk kamu konsisten menabung di akhir bulan. Intinya semangat aja dulu, semangat menabung. Kalau memang belum bisa, ya setidaknya udah ada di pikiran kamu untuk mau menabung aja dulu terang berdua. Oke deh, abis ini di jam 7 bakal ada lagu pilihan kamu yang bakal nemenin sampai jam 9 nanti. So terang berdua, jangan kemana-mana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Terampai 2 jam 7 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini. Terampai 2 nemenin kamu pastinya seperti biasa bakal ada lagu pilihan kamu. Dan aku udah siapin 4 lagu yang bakal nemenin kamu di pagi hari ini. Terampai 2 tentunya. Lagu pertama kita langsung aja kalau gitu aku spill ya, ada lagu dari Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

Itu dia terdapat 4 lagu yang udah aku spill buat kamu di lagu pilihan kamu hari ini. Jangan lupa vote ya sekarang juga di WhatsApp kita di 0811 410 968. Bisa juga lewat Instagram kita di @rri_podomakassar. Dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital. Aku tungguin sampai jam 9 nanti terdapat 2.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng Rai nemenin kamu. Udah 7:30 ya teman Pro 2, waktunya aku balik lagi nemenin kamu. Dan aku pengen update dulu untuk info cuaca hari ini langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Selatan. Teman Pro 2, untuk hari ini kita mulai dari Kepulauan Selayar. Per Selasa 30 Juni hari ini Teman Pro 2 diprediksi bakal cerah. Sama kayak di Bulukumba juga hari ini bakal cerah juga. Bantaeng, Takalar, Goa, Sinjai, Maros, Pangkep, terus juga di Baru, Sopeng, terus juga di Sidrap, Pindrang. Hari ini diprediksi bakal cerah juga. Kota Makassar juga hari ini bakal cerah Teman Pro 2, Kota Parepare dan juga Kota Palopo. Dan di sebagian wilayah juga hari ini diprediksi bakal hujan ringan ya, di Bone, terus juga di Nrekang, terus juga di Luwu Teman Pro 2, Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara diprediksi hari ini bakal hujan ringan. Dan yang berawan hari ini ada di Jeneponto ya. Jeneponto hari ini diprediksi bakal berawan dengan intensitas suhu 25-34 derajat Celcius Teman Pro 2. Dan buat kamu mungkin yang hari ini wilayah kamu yang cukup cerah, yang sampai 32 derajat Celcius, ada yang sampai 34 derajat Celcius nih Teman Pro 2. Kalau keluar ya harap lindungin kulit kamu ya. Kalau tidak ya pakai jaket atau pakai sunscreen ya. Jadi buat menghindari paparan sinar matahari ke kulit kamu Teman Pro 2. Dan intinya Teman Pro 2, sebentar juga masih ada lagu pilihan kamu juga ya yang bakal nemenin sampai jam 9. Jadi buat kamu yang pengen vote silahkan vote langsung aja di WhatsApp kita di 0811 410 968, bisa juga lewat Instagram kita di @rri_podamakassar atau lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital. Nanti aku spill lagi lagu yang masuk di lagu pilihan kamu hari ini. Sheesh.
1: Girl, I'm about to have a

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.